0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di obrolan Sepada. Seperti biasa, program favorit kamu, tempat kita ngobrol santai yang kadang-kadang juga ngena ya, relate sama kehidupan kita. Nah, ngomongin soal hidup, teman Prodo, pernah gak sih kamu ada di posisi udah bener tapi milih diem? Udah sakit hati tapi milih untuk mengalah? Atau lagi debat sama orang terus kepikiran, ah udah deh, aku capek, mending mundur aja. Tapi kadang ya teman Prodo, orang yang mengalah itu malah dianggap kalah, dibilang lemah, dibilang gak punya pendirian, padahal belum tentu juga. Karena dalam ajaran agama Hindu ada banyak nilai tentang pengendalian diri, terus juga kesabaran, dan memilih damai dibandingkan memperbesar ego. Tapi pertanyaannya, mengalah itu apakah bentuk kebijaksanaan atau malah bikin orang seenaknya sama kita? Nah, hari ini teman berdua, aku bakal ngobrol seru bareng Kak Sri, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang bakal ngajak kita melihat arti mengalah dari sudut pandang Hindu dan kehidupan anak muda zaman sekarang. Selamat pagi Kak Sri.
1: Selamat pagi Kak Ita.
0: Apa kabar hari ini?
1: Asenggara,
0: baik. Ketemu lagi kita ya. Oke. Kalau kita ngomongin kata mengalah gitu ya Kak Sri, kenapa banyak anak muda yang langsung menganggap itu tuh identik sama kalah?
1: Baik, terima kasih Kak Ita. Selamat pagi teman Produa. Seperti yang sampaikan Mbak Ita, bahwa banyak yang beranggapan ya saat ini mengalah itu berarti lemah. Banyak orang beranggapan seperti itu. Namun dalam pandangan Hindu, mengalah itu sesungguhnya berarti mengendalikan ego, sama seperti pengendalian diri atau mulat sarire. Jadi mengalah itu bukan berarti lemah, sepanjang mengalah itu untuk kebaikan. Contohnya untuk menghindari pertengkaran, untuk menjaga keharmonisan misalnya dalam lingkungan keluarga, mengalah untuk adik. Nah, mengalah yang dianggap lemah adalah mengalah jika anak-anak muda mengalah saat tidak berani menyuarakan kebenaran. Nah, itulah baru lemah. Lemah saat mengalah untuk menyatakan hal itu benar. Jadi mengalah untuk ketidakbenaran. Itu yang dianggap lemah dalam pandangan agama Hindu.
0: Oke, berarti bedanya mengalah karena bijaksana sama mengalah karena takut konflik, malas ribut itu seperti apa?
1: Kalau takut konflik, takut ribut, tergantung konteks seperti tadi. Konteksnya apa? Takut ribut karena hal-hal yang memang tidak artinya berpengaruh dalam konteks itu hal yang baik. Maksudnya misalnya

0: karena mengalah gitu ya, dalam konteks yang positif yang tidak positif itu ya seperti ada teman yang melakukan kecurangan, misalnya mencuri. Terus kemudian kita diancam, ya kamu nggak usah mengatakan yang sebenarnya. Nah, sehingga kita jadi takut, jadi lemah, udah ngalah aja. Atau kita misalnya diperlakukan secara tidak baik secara fisik gitu ya, artinya ada kekerasan, maaf, misalnya seksual sebagainya, ya kita harus berani mengungkapkan itu untuk kebenaran, sepanjang itu konteksnya untuk kebaikan, seperti itu.
1: Tapi kadang kan ada tuh orang yang terus-terusan sabar, terus diem, tapi malah dimanfaatin.
0: Nah, itu betul sekali sebenarnya. Kadang sudah diem terus ya, mengalah sampai sabar, sehingga kesabaran itu juga ada batas ya, kan seperti itu. Tetapi pada intinya bahwa ya tidak kan pernah kita itu rugi sebenarnya. Kembali ke karma, ke karma kita. Kalau kita sabar, kita tidak membalas, walaupun misalnya orang itu menganggap kita itu lemah, ya berarti orang yang melakukan hal tidak baik ke kita sebenarnya dialah yang orang lemah sesungguhnya. Karena suatu saat itu akan berdampak atau timbal balik kepada orang yang melakukannya. Pasti suatu saat juga akan kena hukum karma. Dan saya rasa sebagai manusia juga mungkin akan ada titik jenuhnya. Ya, jadi kalau saking sabarnya, ya tidak usah digubris, kalau sepanjang itu tidak penting ya, tidak terlalu artinya signifikan lah gitu ya. Kecuali ya memang seperti tadi, kalau misalnya kita mendapatkan kekerasan baik secara verbal yang berlebihan, ya perlu kita juga menyuarakan kebenaran sehingga tidak, artinya memberikan efek jera kepada seseorang. Konteksnya bukan berarti kita membalas juga dengan perilaku yang tidak baik kepada orang yang melakukan itu kepada kita.
1: Oke, ada nggak sih mungkin contoh mengalah yang sehat itu kayak gimana, khususnya untuk anak muda?
0: Khususnya anak-anak muda. Baik, teman perdua, nih untuk anak-anak muda, mengalah dalam konteks yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan ego. Nah, biasanya ya di sini yang tantangan terberat, karena pada fase ini saya pun pernah di fase umur remaja ya, sedang egonya tinggi ya ibaratnya. Jadi kalau kita disentil sedikit saja sudah mulai tersinggung dan sebagainya. Bagaimana caranya adalah sederhana ya, pranayama juga. Kita percayakan kepada diri kita bahwa saya tidak usah membalas orang tersebut. Saya bukan orang yang lemah, tetapi saya orang yang hebat karena saya mampu mengendalikan diri saya. Berbicara kepada diri sendiri. Suatu saat orang yang melakukan itu kepada saya akan berbalik kepada orang tersebut. Jadi ya diabaikan dengan cara kita mulat sarir, introspeksi diri, tenang. Dan tenang itu ya seperti konteksnya kita tidak terlalu reaktif terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita dipancing. Kan kadang anak-anak muda kan senang memancing, kamu begini begitu gitu kan, sehingga tersulut emosinya. Nah, bagaimana kita mengendalikan itu dengan tenang aja. Ya sejauh ini itu sih yang bisa, ya itu kita pelajari bersama untuk adik-adik.
1: Oke, tapi kalau orang jadi gak peduli itu seperti apa? Cuek mungkin jadinya?
0: Cuek kepada, maksudnya yang kita sering diperlakukan seperti orang yang lemah, seperti itu. Cuek terhadap hal yang memang tidak perlu, ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kalau misalnya kita mungkin seperti kata Mbak Ita, terus kita dianggap orang yang lemah karena kita sabar ya, sehingga jadi pribadi yang cuek aja,
1: nggak peduli sama apapun,
0: nggak peduli. Saya rasa itu bukan merupakan suatu tindakan

0: tindakan yang tidak peduli, tetapi mengabaikan sesuatu yang tidak penting. Jadi ya pada saat ya kita harus bersuara, ya kita bersuara seperti tadi. Lemah itu bukan dalam arti dalam agama, pandangan agama Hindu, pada saat bagaimana kita menghindari pertengkaran, artinya untuk ketidakharmonisan itu supaya tetap dihindari, supaya kita tetap harmonis baik dengan keluarga. Tetapi lemah itu pada saat kita misalnya tidak berani mengungkapkan kebenaran. Nah, itu konteks lemah. Sehingga kita akan peka, bisa membedakan mana kalanya kita bersuara, artinya bersuara untuk kebenaran, mana kalanya kita mengalah gitu. Jadi di sini kita harus pandai-pandai membedakannya. Ya kalau sepanjang hal tersebut memang untuk kebenaran, ya jangan diam, jangan lemah gitu. Berarti kalau lemah untuk ketidakbenaran, ya itulah lemah sesungguhnya. Karena kenapa? Kan sebagian besar seperti itu, ya ya udahlah, nggak usah ikut-ikutan. Karena pada dasarnya semua manusia kan kadang takut ya. Takut konteksnya itu, nggak usah deh ikut-ikutan, ah lebih baik saya mengalah aja, padahal sudah diperlakukan misalnya tidak adil dan sebagainya seperti itu. Tetapi kalau untuk menghindari pertengkaran dalam konteks mungkin kalau anak-anak muda kan dengan lingkup pertemanan seperti itu, ya artinya tanamkan dalam diri bahwa ini bukan berarti kalah, tetapi saya orang yang luar biasa, mampu mengendalikan diri saya.
1: Oke, kadang ya kita tuh ada yang gengsi untuk minta maaf duluan karena takut dianggap kalah. Kalau itu seperti apa?
0: Gengsi di kita untuk meminta maaf. Ini budaya sebenarnya ya, mungkin ya. Kalau kita minta maaf itu adalah sesuatu yang luar biasa sebenarnya, berjiwa besar, konteks berjiwa besar. Saya menanamkan kepada dulu waktu di dunia pendidikan, ada 5 kata ajaib. Salah satunya bagaimana kita belajar meminta maaf pada saat kita melakukan kesalahan. Ini dibentuk sejak kapan? Sejak dini. Tentunya bukan hanya dari lingkungan di sekolah, lingkungan di masyarakat, tetapi dibentuk dari keluarga. Jadi kalau anak tersebut sudah dibentuk untuk berjiwa besar, mudah memaafkan, nah itu otomatis. Jadi jangan pernah merasa malu, merasa lemah untuk meminta maaf, karena meminta maaf tidak ada ruginya, justru itu akan menimbulkan keharmonisan seperti itu.
1: Oke, wah ternyata teman berdua, mengalah itu nggak selalu soal kalah ya, tapi bisa jadi bentuk dari pengendalian diri juga. Dan kadang yang paling susah itu bukan menangin orang lain, tapi untuk menangin ego kita sendiri. Nah, habis ini kita bakal lanjut lagi teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Pro2, kamu masih bersama aku Ita Saputri di obrolan pada hari ini, dan aku masih bareng Kak Sri juga, seorang penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Kabupaten Buleleng. Kita masih ngobrolin soal mengalah dalam agama Hindu, lemah atau bentuk dharma ya. Oke, Kak Sri, mungkin ada yang bertanya juga, kenapa sih orang yang emosinya meledak-ledak itu justru sering dianggap lebih berani ketimbang orang yang lebih tenang?
1: Itu sebagian pendapat orang yang salah ya. Karena justru orang yang tenang itu orang yang dianggap orang yang mampu mengendalikan egonya. Orang yang meledak-ledak kan kadang sudah terlihat dengan jelas emosinya. Berarti orang ini tidak bisa mengendalikan emosi. Wah, orang tersebut berarti perlu ditenangkan. Secara tidak langsung kan seperti itu ya. Kecuali mungkin orang tersebut berani, tegas, tanpa teriak-teriak, itu berbeda lagi. Tetapi kalau dia teriak-teriak itu justru kita takut mendekat. Terngamuk kan. Nah, ini orang ini pasti marah. Kan cenderung seperti itu. Sangat berbeda orang yang marah dengan orang yang tenang. Itu sangat terlihat dengan jelas. Karena pada saat orang yang marah, tingkat kesadaran kita kan menurun. Tapi pada saat kita tenang, kesadaran kita itu kan stabil. Sehingga kita tahu. Makanya ada pepatah mengatakan, jangan pernah mengambil keputusan pada saat kita emosi. Tentunya jadi keputusan itu salah. Jadi buat teman Pro2, adik-adik khususnya anak remaja, sikap mungkin reaktif seperti teriak berlebihan itu bukan sifat yang dianggap berani ya. Mungkin perlu diluruskan, itu justru sifat yang dianggap bahwa memiliki tingkat kecemasan, mungkin emosional orangnya seperti itu.
0: Nah, kalau dalam Hindu sendiri, apakah orang yang bisa mengendalikan emosi itu termasuk dalam bentuk kemenangan juga berarti?
1: Betul sekali. Karena dalam pandangan Hindu, lemah untuk kebaikan, untuk dharma itu kan pengendalian diri. Sebenarnya yang sejati itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan ego dalam diri kita. Dalam agama Hindu kita juga mengenal sadripu kan, salah satunya kroda, kemarahan. Bagaimana kita mampu mengendalikan kemarahan, karena musuh yang paling besar itu kan bukan di seberang lautan, tetapi ada dalam diri kita. Itu yang bagaimana kita mengendalikannya. Dengan ya mulat sarire, dengan kita menyadari bahwa orang yang mengendalikan amarah, orang yang mengendalikan krode itu bukan orang yang lemah, tetapi justru orang yang mampu untuk meningkatkan perilaku ahimsa atau tidak menyakiti.
0: Kira-kira ada nggak sih kondisi di mana kita justru tidak dianjurkan untuk mengalah?
1: Kondisi di saat kita tidak dianjurkan untuk mengalah seperti tadi, bagaimana kita harus berani, jadi tidak mengalah untuk hal-hal yang berbicara kebenaran. Kita tidak takut pada tindakan adharma, tidak lemah dalam adharma atau ketidakbenaran itu. Itu yang tidak dianjurkan.
0: Kak Sri melihat generasi sekarang itu seperti apa sih? Lebih gampang emosi kah? Atau justru lebih sadar soal kesehatan mental dan ketenangan batin?
1: Karena sekarang serba canggih ya. Kalau melihat fenomena, ini fenomena yang terjadi dan real ya. Gak bisa dipungkiri, anak-anak cenderung saat ini atau remaja sekarang lebih cenderung mudah emosi. Karena apa ya, mungkin juga pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi yang demikian canggih, tontonan-tontonan yang mungkin tidak apa mendidik, itu juga sangat berpengaruh. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari mungkin dari kita lahir, lingkungan kita, itu juga akan berdampak besar kepada diri kita. Sehingga kita akan mudah sekali untuk terbawa dalam arus lingkungan yang tidak baik tersebut. Jadi anak-anak muda sekarang ya mungkin kalau dulu kan ada yoga seperti itu ya, sekarang mungkin sudah tidak terlalu diminati. Jadi itu juga salah satu metode untuk pengendalian diri.
0: Oke, kita ke pertanyaan ya dari beberapa WhatsApp yang masuk di 081 139 91054. Hai, selamat pagi Kak Sri. Kalau kita terus mengalah sama keluarga demi menjaga hubungan, tapi hati kita capek banget, itu gimana ya?
1: Demi keluarga tapi hati kita capek. Ya, dari untuk menjaga keharmonisan keluarga kita nggak usah, mungkin capeknya di mana. Ya, ya fase remaja seperti itu. Dan intinya begini, orang tua kadang kita memang ada benturan ya, kontes dalam hati sudut pandang, apalagi generasi saat ini yang terbuka, yang serba cepat gitu kan. Kalau dulu kan belum ada zaman digital handphone, jadi kita mungkin jangan kemana, kalian harus jam segini belajar, kalian harus jam segini harus seperti ini. Kita didikte, tapi tujuannya itu pasti baik. Tapi sepanjang itu kebaikan, capek itu wajar, sah-sah saja, manusiawi. Hanya saja ya itulah, ya bukan berarti kita itu lemah gitu. Itu kita belajar untuk mulat sarire, karena itu pembelajaran diri. Suatu saat pada saat kita menghadapi kehidupan gerahaste asrama, itu akan lebih lebih lagi daripada kita masih remaja. Jadi kita sudah dilatih gitu, adik-adik sudah dilatih bagaimana untuk mengalah. Suatu saat adik-adik yang mungkin nantinya akan memasuki masa gerhasa asrama, itu mengalah untuk istri, mengalah untuk suami, mengalah untuk anak. Nanti akan merasakannya. Seperti itu.
0: Belum seberapa berarti.
1: Jadi gak, kita jangan capek ya adik-adik. Tetap semangat pokoknya.
0: Oke, selanjutnya kalau ini pertanyaannya dari live YouTube kita ya, di RR Singaraja Official, yang bertanya ini Pak Nyoman Alexia Saputra, mengatakan bahwa ini sudah karma saya sehingga diperlakukan begini, atau dibiarkan karma yang membalas mereka yang berbuat buruk ke kita. Konsep tersebut bukannya jadi destruktif baik ke diri atau filosofi karma itu sendiri?
1: Baik, Bapak
0: Nyoman Alexia Saputra.
1: Bapak Nyoman Alex, terima kasih. Kalau kita setiap manusia kan ada namanya garis kehidupan ya, takdir yang mungkin tidak bisa kita rubah, tapi nasib bisa kita rubah dengan mindset dan pola pikir kita. Karma, real karma. Kita berbuat baik, hasilnya pasti baik. Kita berbuat tidak baik, ya tentunya yang kita tanam pasti tidak baik. Entah lambat atau laun kita pasti merasakan. Dan itu destruktif gak dengan konsep karma? Mengalah, kebaikan itu tidak akan pernah dicatatannya tuh, hasilnya tuh tidak akan pernah negatif. Walaupun kita tidak langsung memetik saat ini hasil dari perbuatan kita. Jadi itu juga sumber pembelajaran diri, sumber kekuatan dalam diri, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karma itu kan berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bukan karena kita mengalah terus dibiarkan saja, karena ini adalah sudah nasib saya gitu. Tergantung konteksnya, mengalah dalam sudut apa. Kalau kita mengalah untuk kebenaran, ya mengapa tidak gitu kan. Jadi itu juga bagian karma yang akan kita tanam. Tentunya nanti akan kita petik suatu saat nanti, mungkin tidak sekarang. Dan itu, saya sangat percaya itu. Saya sangat percaya dengan adanya karma, karena saya menjalani kehidupan ini dengan apa sih sesungguhnya, kenapa sih saya lahir. Nah, pada saat kita diberikan sesuatu cobaan, hidup ini kan tidak selalu mulus-mulus saja ya, pasti ada lika-likunya seperti itu. Pernah juga harus sabar gitu ya. Jadi saya berbicara dalam konteks ini karena saya pernah merasakannya. Bagaimana Anda menjadi orang yang sabar itu berat. Orang yang mengalah itu perlu kebesaran hati, ya artinya harus lapang dada. Dan saya percaya bahwa karma itu kan bekerja dan tidak pernah salah alamat gitu.
0: Oke, wah waktunya sedikit lagi ya. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Sri sampaikan untuk teman perdua yang lagi dengerin atau lagi nonton kita hari ini.
1: Jadi mengalah itu bukan berarti lemah, tetapi itulah konsep pengendalian diri yang sungguhnya dalam konteks bhagavad kita. Itu sudah meningkatkan atau mengaplikasikan perilaku ahimsa agar tercipta kedamaian dengan sesama.
0: Oke, ya teman perdua, dari obrolan hari ini bareng Kak Sri, kita belajar kalau mengalah itu belum tentu kalah ya. Kadang itu justru tanda kalau kita memang sudah cukup dewasa untuk enggak selalu untuk apa namanya nurutin ego ya. Terima kasih banyak Kak Sri waktunya hari
1: sama-sama,
0: ini.
1: Sama-sama Kak Ita.
0: Sudah berbagi insight ya yang keren banget dan pastinya relate dong sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Dan terima kasih juga untuk kamu teman perdua yang sudah ikut bergabung, yang udah nonton, udah dengerin. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Jaka Malam.
1: Kamu tahu nggak, teman Pro 2, perbedaan workaholic dan pekerja keras? Workaholic adalah kondisi di mana seseorang memiliki dorongan berlebihan untuk terus bekerja, bahkan di luar jam kerja. Berbeda dengan pekerja keras yang tahu kapan harus berhenti, seorang workaholic justru sulit melepaskan diri dari pekerjaannya. Mereka sering merasa bersalah kalau tidak bekerja. Bahkan pekerjaan sering jadi prioritas utama di atas kesehatan dan kehidupan pribadi. Ini yang membuat workaholic bukan sekedar rajin, tapi sudah masuk ke kebiasaan yang kurang sehat, teman Pro 2.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Buat kamu yang aktif banget upload story, ada kabar seru nih dari Instagram Teman Pro 2. Sekarang Instagram Story udah punya fitur baru untuk potong video langsung sebelum diupload. Jadi kamu gak perlu lagi ribet pindah ke aplikasi lain kayak CapCut ya, cuman untuk nge-trim videonya. Tinggal pilih video, nanti bakal muncul slider yang bisa kamu geser untuk nentuin bagian mana sih yang mau dipakai, bagian mana yang mau dipotong. Walaupun durasi maksimal story tetap 60 detik ya, karena kamu bisa pilih potongan terbaik dari video yang lebih panjang, jadi lebih fleksibel dan praktis. Fitur ini cocok banget buat kamu yang sering upload konten kayak vlog ya, atau mungkin momen sehari-hari biar lebih rapi dan gak makan banyak waktu. Intinya, bikin konten jadi makin simpel, cepet, dan gak perlu ribet lagi.

0: welcome back to my channel. Kali ini aku mau tanya anak muda nih tentang program makan bergizi gratis. Check it out. Hai, ada yang mau ikutan kuis bareng aku nggak? Setiap pertanyaan nilainya 100.000 rupiah.
1: Wah, mau banget kak.
0: Oke, apa nama program andalan pemerintah tahun 2025 ini?
1: MBG dong, makan bergizi gratis
0: 100.000 rupiah. Yeay. Selanjutnya, siapa aja yang akan menerima program ini?
1: Pastinya balita, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui juga kak.
0: Wuh, benar. Apa tujuan MBG?
1: Sesuai namanya dong, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia supaya terhindar dari stunting dan gizi buruk.
0: Yeay. Selamat, semuanya benar.
2: Asik. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM
3: Pro 2 FM. Teman

Buat kamu yang sering pakai Google Chrome, ada update penting yang gak boleh dilewatin gitu ya. Jadi Google baru aja ngerilis pembaruan darurat karena ada 8 celah keamanan resiko tinggi yang bisa dimanfaatkan hacker. Celah ini gak main-main karena nyasar ke bagian inti browser, mulai dari audio, grafis, sampai sistem rendering yang sering kita pakai sehari-hari. Kalau gak segera diupdate, resikonya bisa sampai pencurian data bahkan pengambil alihan sistem. Memang sih, biasanya Chrome update itu otomatis, tapi prosesnya bertahap, jadi bisa aja kamu belum kebagian. Makanya disaranin untuk cek manual di menu About Google Chrome, terus restart browser biar update-nya aktif. Selain itu, jangan lupa lebih hati-hati sama ekstensi yang kamu pakai, karena bisa jadi celah masuk ancaman. Aktifin juga fitur Safe Browsing biar dapat perlindungan ekstra saat browsing.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 pernah gak sih kamu lagi serius-seriusnya meeting online, tiba-tiba wifi-nya ngadat? Wah, pasti ngeselin banget kan? Apalagi kalau lagi presentasi atau lagi ngomongin hal penting. Ternyata ada beberapa hal sederhana yang sering jadi penyebabnya, mulai dari posisi router yang kurang strategis, terlalu banyaknya perangkat yang nyambung, sampai gangguan dari alat elektronik lain di sekitar. Makanya penting banget untuk ngecek hal-hal kecil kayak mindahin router ke tempat yang lebih terbuka, ngejauhin dari perangkat lain, atau bahkan ngebatasin penggunaan internet pas lagi meeting. Kalau masih sering putus, bisa coba pakai wifi extender atau bahkan ganti ke sistem mesh biar sinyalnya lebih stabil di seluruh rumah. Intinya, koneksi lancar itu bukan cuma soal kuota, tapi juga soal cara kita ngatur jaringan di rumah.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Teman Perdua, untuk kamu yang sering pakai Gmail, Google Drive, atau Google Foto, ada kabar baru dari Google yang cukup bikin perhatian netizen. Soalnya akun Google baru ini disebut-sebut nggak otomatis lagi dapat penyimpanan gratis 15 GB seperti biasanya ya. Google dilaporkan mulai mengubah kebijakan kapasitas penyimpanan gratis untuk akun Google baru. Kalau sebelumnya semua akun otomatis dapat storage 15 GB, kini akun yang belum ditautkan dengan nomor telepon hanya dapat kapasitas 5 GB. Google menyebut pengguna bisa membuka kapasitas penuh hingga 15 GB setelah menautkan nomor handphone ke akun mereka. Penyimpanan ini nantinya tetap dipakai bersama ya untuk layanan Gmail, Google Drive, dan juga foto. Jadi perubahan itu mulai diketahui setelah sejumlah pengguna menemukan yang namanya notifikasi baru saat membuat akun Google. Selain itu, Google juga mengubah tulisan di halaman dukungannya dari 15 GB penyimpanan cold gratis menjadi hingga 15 GB, yang artinya kapasitas itu tidak selalu otomatis diberikan ke semua pengguna.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu.

KKI 105,4 FM, teman Pro 2. Gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana ya, kita ketemu lagi besok di Sepada juga. Pastinya dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Dua FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Burleigh Bali Indonesia. Inilah Pro 2. Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turie pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Desa Pegayaman Kecamatan Sukesade Kabupaten Buleleng. Tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sekitar kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng Inyoman Sucitre saat melakukan pertemuan dengan masyarakat di kawasan Turie pada Tower Minggu 17 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan terkait proses pembebasan lahan guna mendukung pembangunan lanjutan kawasan Turie pada Tower. Informasi terakhir, keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit atau RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen para petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Gede Melanrat mengatakan, Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun, keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri. Saat ini RMU yang tersedia di Buleleng tersebar di setiap kecamatan, namun mayoritas memiliki kapasitas kecil, sekitar 2 ton per harinya. Kondisi ini menyebabkan banyak gabah petani tidak tertampung secara maksimal dan berpotensi keluar dari daerah. Demikian Info Pro 2, aku Irena Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 Air Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

aku nemenin kamu di santai siang ya, seperti biasa. Buat yang pengen dengerin lagu favoritnya, jangan lupa langsung aja ke WhatsApp di 0811 399 1054. Aku tunggu ya teman Pro 2, karena ini udah ada beberapa juga yang masuk. Jadi nanti aku bakal baca ya satu-satu, dan aku juga bakalan puterin satu per satu lagunya. Lanjut aja lah, kita langsung mulai. Ada Jessie yang pengen dengar lagunya Jess Glynn dengan Friend of Mine buat Kak Iran. Makasih. Kak dari Tia minta lagunya Tease on the Road buat Kak Iran. Makasih. Oke, siap. Ini our new entry ya di ya, tentunya Pro 2 RR Singaraja. Nah, lanjut ada Ami yang minta lagunya Amidala yang Kukira Kau Rumah buat Kak Iran. Thank you so much. Sama-sama, nanti aku puterin dan masukin playlist tentunya tetap di sini di Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2. Nah, kukira rumah ternyata waduh. Apa dong ya? Istana. Ya udah, nih ada juga yang minta lagu ini dari Dian. Udah gabung ya. Udah aku puterin, lanjut mau say hi dulu buat Wiwi ya yang ada di anturan pengen lagunya Kim yang Take Control ya. Buat Kak Iren makasih, sama-sama. Kak, please dong Abby Parker yang Butterflies. Buat Kak Iren makasih ya. Aku say hi dulu, kirim salam buat Winda. Makasih kakak dari Dwi nih. Oke, siap. Hai Kak Dul Jailani, jas putih. Buat Kak Iren makasih ya. Ini dari Nia yang ada di Klungkung. Oke, oh Klungkung. Hai Klungkung, kamu dengerin lagu Pro 2 RRI by apa nih? RRI digital kah atau live streaming rri.co.id? Nah, komen ya, nanti kita say hi lagi di WhatsApp, oke? Buat teman Pro 2 juga yang baru aja, buat kamu yang baru aja gabung dengerin Pro 2 RRI Singaraja, selamat gabung. Dan jangan lupa juga untuk ikutan di WhatsApp di 0811 399 1054.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Coach Bodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

0: Aduh, bangun pagi lagi, mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Teman Pro 2. Nah, itu single dari Calvin Harris ya. Yeah. And then aku mau say hi dulu buat Ica yang pengen denger lagunya Keisha Lefronka, Tersemogakan. Astungkare amin ya. Lanjut lagi ada Sinta minta lagunya Sam Barber yang Indigo ya. Buat kalian makasih. Siap-siap nanti aku bakal play. Hai Kak, lagunya dari Mario Jiklau Salah Kaprah buat kalian makasih. Dari Sinta di Pemaron. Oke, ditunggu lagunya ya Sinta. Dan teman Pro 2, makasih untuk semuanya yang udah ikutan request. Dan jangan kemana-mana, karena aku bakal temenin terus sampai jam 3. Dan seperti biasa nanti bakal temenin sama lagu-lagu yang menemani aktivitas kamu siang ini. Tetap di Pro 2 Air Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

0: saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: welcome back to my channel. Kali ini aku mau tanya anak muda nih tentang program makan bergizi gratis. Check it out. Hai, ada yang mau ikutan kuis bareng aku nggak? Setiap pertanyaan nilainya 100.000 rupiah.
1: Wah, mau banget kak.
0: Oke, apa nama program andalan pemerintah tahun 2025 ini?
1: MBG dong, makan bergizi gratis
0: 100.000 rupiah. Yeay. Selanjutnya, siapa aja yang akan menerima program ini?
1: Pastinya balita, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui juga kak.
0: Benar. Apa tujuan MBG?
1: Sesuai namanya dong, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia supaya terhindar dari stunting dan gizi buruk.
0: Yeay.

siapa nih yang pernah mencium aroma khas yang muncul sebelum hujan turun? Aroma ini dikenal dengan istilah petrichor. Sumbernya berasal dari minyak yang dilepaskan tumbuhan, serta senyawa bernama geosmin yang dihasilkan bakteri tanah. Ketika kelembapan udara meningkat, partikel-partikel aroma tersebut terbawa angin hingga tercium bahkan sebelum tetesan hujan pertama jatuh. Bagi banyak orang, petrichor bukan sekedar bau tanah basah, melainkan juga pengingat kenangan dan momen yang menenangkan.

0: saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

ubin kuning bertekstur di trotoar. Itu disebut guiding block, jalur khusus yang jadi panduan bagi penyandang disabilitas dan tunanetra saat berjalan. Ada dua pola utama, garis sebagai petunjuk arah jalan, dan titik sebagai tanda peringatan atau berhenti. Fungsinya sederhana, tapi sangat penting untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, aman, dan mandiri. Sayangnya, jalur ini masih sering terhalang parkir, pedagang, atau barang. Padahal, bagi mereka, ini adalah petunjuk jalan. Yuk lebih peduli, jangan halangi guiding block, karena akses yang aman adalah hak semua orang.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Alright, teman berdua masih bareng aku Irana Mora di Santai Siang. Dan tentunya masih dong semangat ya dengerin Pro 2 RR Singaraja. Karena kali ini aku bakal ngajak kamu semuanya untuk sama

sama-sama yuk. Kita mau cari-cari tips seputar bagaimana sih yang namanya mengelola UMKM. Nah, ini nih sebenarnya biar cuan ngalir terus ya, gimana sih caranya? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin mendirikan usaha ya, jadi perlu banyak persiapan, utamanya dalam hal pengelolaan keuangan ya, karena memang kepengelolaan keuangan ini bisa membantu bisnis bertahan menghadapi hambatan sekaligus memberikan ruang luas untuk berkembang dan meningkatkan kualitas bisnis. Tapi sayang nih, masih banyak banget pelaku UMKM yang susah mengatur keuangan gitu ya. Nah, jadi biar bisa gitu, gimana sih memastikan bisnis agar bisnis tetap berjalan stabil, berkembang lebih baik, pokoknya biar cuan ngalir, gimana caranya nih ya? Nah, yang pertama nih, kamu wajib banget untuk mengetahui yang paling utama ya, posisi keuangan bisnis secara menyeluruh. Mulai tuh catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi pencatatan keuangan atau sistem pembayaran digital yang sekarang gampang banget diakses. Dengan punya data yang akurat, jadi kamu bisa mengidentifikasi tren bulanan yang dan juga membuat keputusan bisnis berdasarkan fakta gitu ya. Nah, langkah ini juga bisa membantu dalam mengenali produk yang kurang diminati atau beban biaya yang membengkak, sehingga kamu bisa tuh bertindak lebih cepat untuk melakukan penyesuaian.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

teman Produa, kalau kita ngomongin cuan-cuan dan cuan, nah jangan lupa nih ya, laporan keuangan ini alat utama untuk pengambilan keputusan bisnis. Makanya kamu sebagai pelaku UMKM perlu tahu ya tentang 3 jenis laporan penting: laba rugi, arus kas, neraca. Nah, dengan laporan yang teratur, kamu bisa mengevaluasi apakah bisnis menguntungkan, mengalami kebocoran kas, atau perlu tambahan modal. Gitu ya, dengan memprediksi kapan uang masuk dan keluar, jadi pelaku UMKM bisa masih ini dana mencukupi untuk membayar tagihan tepat waktu dan mencegah kekurangan kas ketika diperlukan.

0: gak sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2 yang mau cuan-cuan sini merapat. Aku sih juga mau ya. Nah, untuk mengelola anggaran ya, keuangan UMKM yang gampang banget biar bisnis makin cuan, ya jangan lupa untuk mengelola anggaran secara teratur. Nah, ini penganggaran ini adalah salah satu kunci adalah menjaga stabilitas keuangan UMKM. Tahu gak sih teman Pro 2, kalau kamu wajib membuat anggaran ya, itu yang mencakup semua sumber pemasukan dan pengeluaran. Jadi termasuk biaya tetap seperti misalnya sewa tempat, gaji karyawan, biaya variabel mungkin, bahan baku pengiriman atau apapun. Dan jangan lupa untuk dicek secara berkala atau berkelanjutan. Kalau ada kenaikan harga bahan baku atau penurunan penjualan, lakukan ya penyesuaian. Kamu juga bisa menggunakan spreadsheet di aplikasi ya apa, atau mungkin aplikasi anggaran untuk membantu memantau kinerja finansial secara real time gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk memisahkan uang pribadi dan bisnis. Ini mungkin yang agak susah ya teman Pro 2, karena kalau kamu masih nyampur keuangan pribadi dengan bisnis, stop. Nanti kamu bingung dan kesulitan untuk menganalisis finansial usaha. Solusinya adalah membuka rekening terpisah khusus untuk bisnis. Pakai rekeningnya ini untuk seluruh semua transaksi bisnis, memasukkan penjualan maupun pengeluaran operasional. Selain itu jangan lupa mengalokasikan rekening tabungan lain juga untuk kebutuhan seperti pajak UMKM atau dana darurat. Nah, dengan pengelolaan keuangan ini, kamu ya sebagai pelaku usaha tentunya bakal lebih mudah melacak arus kas, menyusun laporan keuangan secara akurat, dan juga menyiapkan rencana ekspansi bisnis di masa depan.

mendengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

Yes, teman Pro 2. Nah, untuk kamu juga yang pengen banget mengelola keuangan ya, dalam membuka, menjalankan UMKM biar bisnis makin cuan, siapkan dana darurat ya. Karena resiko nggak terduga ini kan bisa terjadi ketika kamu menjalankan usaha. Jadi, naiknya harga bahan baku pokok atau apa, kerusakan dan lain sebagainya. Ya, itu rekening tabungan bisnis khususnya bermanfaat pastinya untuk dana-dana ini ya. Manfaatkan insentif dan kelola pajak UMKM pastinya. Dan jangan lupa untuk mencari bantuan mentor atau jaringan bisnis supaya bergabung ya. Kamu bisa bergabung dengan komunitas pelaku usaha, cari mentor utamanya dalam hal pengelolaan keuangan. Semoga informasinya bermanfaat untuk kamu dan semangat biar UMKM kamu makin lancar, cuan.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 masih di santai siang, masih bareng aku dong, Irana Mora. Dan kali ini ya, aku mau ngajak kamu untuk tahu ya berita-berita atau informasi ya dari dunia olahraga. Nah, ini ada kabar ya, Timnas Prancis lagi-lagi menjadi sorotan menjelang tampil pada World Cup atau Piala Dunia FIFA 2026. Tahu enggak sih teman Pro 2, Les Blues. Ini sih katanya akan menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Prancis juga menyatakan 8 penampilan beruntun pada ajang Piala Dunia sejak edisi 1998. Nah, kondisi ini tentunya, konsistensi ini menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Jadi tentunya kalau kita ngomongin gitu ya, Prancis ini bakal berpartisipasi ya di Piala Dunia 2026. Aku baca infonya dari rri.co.id nih teman Pro 2. Dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kemenpro 2 PBVSI ini memanggil 16 pemain ya untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Pemusatan latihan digelar untuk skuad Garuda mempersiapkan nih menghadapi dua turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Nah, Timnas Voli Putra Indonesia tampil di AFC Nations Cup 2026 Juni nanti di India. Setelah itu melanjutkan perjuangan di C5 Liga 2026 ya. Dan tentunya kita doakan mudah-mudahan ini dilancarkan sehingga PBVSI dan atlet-atletnya bisa meraih juara ya di turnamen internasional 2026. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Xavi. Assistència de Xavi, més que preveta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontrol bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.

Teman Pro 2 sayang banget nih, Alex Marquez mengalami dua cedera serius setelah mengalami kecelakaan besar pada MotoGP Catalunya Minggu 17 Mei 2026. Pembalap itu terpental dari motornya setelah menabrak Pedro Acosta pada putaran ke-12 di sirkuit Barcelona. Tim medis mulanya memberikan penanganan langsung di area lintasan. Setelah itu Marquez dipindahkan ke hospital ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi hasil pemeriksaan Marquez mengalami patah tulang. Di mana pembalap Spanyol itu juga mengalami retak kecil pada tulang leher ke-7. Waduh, get well soon ya, get well soon. Mudah-mudahan cepat sembuh untuk Alex Marquez dan bisa kembali lagi ikutan berpartisipasi tentunya dalam balapan-balapan selanjutnya. Aku kembali baca informasinya dari rri.co.id.

0: guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau tanya anak muda nih tentang program makan bergizi gratis. Check it out. Hai, ada yang mau ikutan kuis bareng aku nggak? Setiap pertanyaan nilainya 100.000 rupiah.
1: Wah, mau banget kak.
0: Oke, apa nama program andalan pemerintah tahun 2025 ini?
1: MBG dong, makan bergizi gratis
0: 100.000 rupiah. Yeay. Selanjutnya, siapa aja yang akan menerima program ini?
1: Pastinya balita, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui juga kak.
0: Benar. Apa tujuan MBG?
1: Sesuai namanya dong, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia supaya terhindar dari stunting dan gizi buruk.
0: Yeay, selamat, semuanya benar.
1: Asik.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Teman Pro 2 penyanyi Sal Priyadi lagi nih ya menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Nah, lagu ini menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantis sebelumnya ya. Karena memang lagu ini mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur ya. Video lirik lagu ini bahkan sudah ditonton lebih dari 2,5 juta kali loh di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nah, bukan kepala pundak lutut kaki ya, tetapi kepala pundak kerja lagi. Siapa yang udah dengerin lagunya nih?

kamu, apa itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoax dengan fakta.

Okay, teman per dua, ada kabar nih ya. Jadi dari Iko Uwais dan Joe Taslim. Jadi film-film terbaru Iko Uwais dan juga Joe Taslim ini menjadi andalan perfilman laga Indonesia di Cannes Market yang merupakan bagian dari Cannes Film Festival 2026. Nah, jadi Iko Uwais dan Joe Taslim bakal bawa aksi laga Indonesia ke Cannes 2026 ini nih teman per dua. Jadi ini satu apa ya? Keren banget sih kita bilang gitu ya, karena memang tentunya membawa nama Indonesia gitu. Tapi belum ada informasi resmi sih ya terkait jadwal tayang dari adaptasi Indonesia. Tentunya kan ada film yang namanya The Man From Nowhere, dan proyek adaptasi ini tentunya baru diumumkan secara resmi pada April 2026. Kita tunggu kabar selanjutnya aja ya teman-teman berdua. Yang jelas ini udah keren banget sih.

0: challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo.

Teman Pro 2, kabar yang satu ini ya, aduh ini mah luar biasa banget. Karena kenapa? Presale konser The Weeknd Jakarta dibuka lagi setelah kehabisan alias sold out ya. Dan katanya sih numpuknya di hari 2, day 2. Nah, jadi 26-27 September 2026 kan di The Weeknd bakal konser ya. Dan artis presale-nya dijual udah sold out kemarin. Jadi ini sekarang dibuka lagi karena memang banyaknya katanya di konser hari kedua. Waduh, jangan-jangan kamu juga ya salah satunya yang udah war tiket The Weeknd.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, kali ini aku ada kabar lagi nih ya. Sekarang sih kabarnya dari bandara nih, bandara yang di Jepang ya. Ini katanya sih akan menyematkan nama Pokemon ya, untuk yang namanya nama bandara begitu, nama bandara Noto di prefektur Ishikawa, Jepang Tengah. Nah, jadi namanya menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon with you. Ini mulai 7 Juli ya teman-teman berdua, sampai 30 September 2029. Jadi upaya ini sih dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun baru 2024 dan hujan lebat pada hari yang sama, serta menjadi upaya pemerintah setempat juga untuk memberikan pengalaman menyenangkan untuk anak-anak di Noto. Aduh, cute ya jadinya. Jadi pengen kesana nih.

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

Cuman Pro 2, promotor resmi ini merilis detail harga tiket konser Baby Monster untuk tour dunia Cium di Jakarta. Dan ini langsung disambut antusias dong para penggemar yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan itu. Dimana Baby Monster dijadwalkan akan konser di Indonesia Arena Sabtu 17 Oktober 2026 jam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan Jakarta memang menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia 2026-2027 mereka di Asia dan Oceania. Setelah merilis seating plan, promotor juga mengumumkan berbagai kategori tiket beserta fan benefit yang bisa didapat penonton. Udah pada berburu gak sih ini teman perdua? Buruan, cus langsung dapetin ya. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria kamu bakal ditemani sama Kakak Zaki. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 Air Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.

Yes, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 bareng aku, Zaki. Oke, info pertama teman Pro 2, keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Buleleng, Gedi Melandrat mengatakan, Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri. Saat ini RMU yang tersedia di Buleleng tersebar di setiap kecamatan, namun mayoritas memiliki kapasitas kecil, sekitar 2 ton per hari. Kondisi ini menyebabkan banyak gabah petani tidak tertampung secara maksimal dan berpotensi keluar dari daerah. Sementara info berikutnya buat kamu, teman Pro 2, sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sektor yang erat dengan pariwisata itu memberi andil pertumbuhan sebesar 1,20% terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,58% secara year on year. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, dominasi sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan aktivitas pariwisata Bali masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Tingginya mobilitas wisatawan dinilai berdampak langsung pada tingkat hunian hotel, restoran, hingga usaha pendukung pariwisata lainnya.

Oke, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman berdua dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemen kamu di sore ceria tentunya masih di edisi hari ini ya. Hari Selasa teman berdua 19 Mei 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini guys? Dari pagi sampai menit ke-15 nih, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga juga tetap baik-baik aja, semangat, happy terus, tetap on fire tentunya sampai nanti malam gitu ya guys ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin segala aktivitas kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di Ball Man vs Machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yos, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Yang membuka perjumpaan kita di informasi pertama kali ini, guys. Ada kabar nih yang bikin bener-bener bikin, sampai kebalik aku ya, bener-bener bikin bangga seluruh masyarakat Buleleng, teman Pro 2 nih. Salah satu putra terbaik kita baru aja mengguncang panggung olahraga nasional, teman Pro 2 ya. Atlet muda football asal Singaraja, Danang Rizky Dianto Putra, ini sukses menyabet medali emas di ajang kejuaraan Piala Gubernur Jatim Open Football 2026, teman Pro 2. Jadi dia tuh turun di kategori senior nomor single stroke ya. Jadi Danang ini berhasil menumbangkan perwakilan dari provinsi-provinsi kuat di Indonesia, salah satunya ada di Banten dan juga Jawa Tengah, teman Pro 2. Mantap banget dia ya. Dan terkait hal itu juga nih, ketua Pengkap IWBA Buleleng ini menceritakan kalau si Danang ini, guys, udah dibina sejak kelas 5 SD. Waduh, bayangin deh, Mas, udah kelas 5 SD dibinanya sampai sekarang. Jadi lama banget. Jadi untuk totalitas latihannya nih udah berjalan hampir 10 tahun, teman Pro 2. Jadi berkat konsistensinya ini, sekarang Danang juga diproyeksikan, guys, sebagai salah satu atlet potensial untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games mendatang. Kita doain aja yang terbaik buat si Danang.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman produksi di sore ceria produksi RRI Singar aja teman terbaik kamu. Menit ke-40 nih sekarang guys. Lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga tetap semangat ya menjalani di hari ini, hari Selasa ini teman produksi ya. Karena cuacanya juga cukup terik nih guys untuk wilayah Singar aja dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga selalu memenuhi asupan cairan kamu ya teman produksi ya, supaya gak kekurangan cairan tentunya, alias dehidrasi teman produksi. Dan kalau tadi infonya dari dunia olahraga, kali ini kita beralih ke sektor ketahanan pangan daerah teman produksi. Ada rencana besar yang sedang dipersiapkan di belahan barat Buleleng. Di mana itu belahan barat itu maksudnya? Di Gerogak teman produksi. Kini sekarang ini tengah diproyeksikan untuk jadi sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng teman produksi. Nah, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngur Haria ini bilang kalau karakteristik tanah dan luas tanah di sana, di Gerogak, ini mumpuni, bener-bener oke gitu ya. Ditambah para petaninya juga yang udah pada mandiri dan juga berpengalaman semuanya guys. Tapi katanya ada satu catatan penting nih dari pihak DPRD, pemerintah daerah diminta untuk segera merehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi yang katanya sudah berumur guys, agar tentunya distribusi air ke sana, ke lahan-lahan perkebunan bawang ini di sana bisa berjalan lebih maksimal lagi. Pokoknya kita support aja, semoga juga apa yang diharapkan tentang Gerogak sebagai salah satu tempat budidaya bawang merah gitu ya, bisa terlaksana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, okay, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RR yang aja teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu masih dari wilayah Grogak, teman Prodo, tapi kali ini ada kabar kurang mengenakan nih dari kawasan pesisir kita yang butuh perhatian cepat nih, teman Prodo ya. Kawasan suci Pura Segara di Desa Pengulon, Kecamatan Grogak ini baru-baru ini diterjang abrasi pantai, guys. Akibat hantaman gelombang laut yang cukup besar juga. Jadi berdasarkan hasil asesmen dari tim BPBD Buleleng, teman Pro 2, abrasi ini menyebabkan pondasi sendiran pura ini roboh total ya sepanjang 7 meter dengan kerugian material diperkirakan ini mencapai kurang lebih 10 juta rupiah, teman Pro 2. Jadi lokasi yang terdampak ini merupakan area krusial yang biasa dipakai warga setempat nih untuk kegiatan persembahyangan mecaro, teman Prodo. Tapi ya, beruntungnya juga gak ada korban jiwa dan pihak desa juga berharap penanganan darurat tentunya bisa segera dilakukan. Kita doain aja, teman Prodo ya, semoga bisa cepat diperbaiki.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bendera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

0: Ya, masih di siaran langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ciri sampai jam 7 nanti guys. Buat kamu bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2 kali ini, selamat sore aja. Sekarang udah menit ke-7 nih, tepat pukul 16 waktu Indonesia. Teman, semoga tetap baik-baik aja teman Pro 2 di hari ini ya. Dan kali ini di sore ceria teman Pro 2, kita mau bahas satu topik yang seru nih. Kayaknya kita bakal seru kalau ngobrolin ini teman Pro 2. Kita mau bahas tentang spill the tea ya, batasan fisik dalam hubungan. Maksudnya apa sih nih teman Pro 2, spill the tea ini? Kita sekarang mau bahas tentang itu sama dua narasumber yang udah nemenin aku ya di studio Pro 2 Singaraja sore hari ini. Yang pertama ada Eko Mang Abdi Dwipa, sekalaku Duta Genre Inteligensi ya, Bulaleng Putra 2026. Satu lagi ada Elena Gloria Valeri ya, Duta Genre Sosial Media Bulaleng Putri 2026. Jadi buat kamu yang mungkin kenal mereka atau mungkin ingin share ataupun nanya, ada pertanyaan seputar topik kita sore hari ini, boleh banget teman Rudu langsung di WAWA aja, WAWA guys, di 0811-3991-054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Oke, biar gak lama-lama teman Rudu, aku sapa dulu ada Dwipa dan juga Elena. Selamat sore guys.
1: Sore.
0: Hari ini
1: luar biasa baik.
0: Baik ya. Semangat nggak sekarang?
1: Semangat banget.
0: Oke oke. Okay. Karena topik kita ini menurut aku lumayan seru untuk aku pribadi, teman Pro 2. Mungkin kamu nanti Elena dan juga Dwipa bisa share sama teman Pro 2 juga nih tentang spill the tea alias batasan fisik dalam hubungan. Mungkin sebagai awal guys, kalian spill dulu ataupun perkenalan dulu sama teman Pro 2 boleh. Yuk silakan, siapa duluan?
1: Ladies first nih ceritanya ya.
2: Iya.
1: Oke. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elena Gloria Valeri, bisa dipanggil Elena dan kerap dipanggil Elena oleh teman-temanku. Dan aku sekarang masih duduk di bangku SMA dan aku Duta Genre Sosial Media Putri tahun 2026.
0: Oke.
2: Oke, sekarang giliran aku nih. Oke, semuanya kenalin, nama aku Iko Maudi Dwipa Wiguna. Aku akhirnya dipanggil Dwipa dan aku merupakan seorang Duta Genre Intelijensia Bulaleng Putra tahun 2026 dan sekarang aku sudah fresh graduate tentunya.
0: Okay.
1: Congratulations ya.
2: Thank you.
0: Oke. Spill the tea teman Pro 2, Elena dan juga Dwipa, gimana tuh? Kamu mungkin punya pandangan tersendiri atau based dari hakikat dulu nih, spill the tea sebenarnya apa sih gitu.
1: Oke, okay. Kalau menurut saya pribadi, kenapa kita pakainya spill the tea? Karena mungkin anak-anak remaja udah pada nggak asing nih, pasti udah sering dengar kata-kata gaul, gitu ya bilangnya ya, kata-kata gaul, spill the tea. Jadi alasan kita memakai spill the tea karena yang aku udah research lagi, spill the tea itu adalah mengungkapkan suatu kebenaran yang jarang diketahui oleh orang-orang. Jadi kita memutuskan untuk mengambil spill the tea supaya teman-teman itu jadi lebih penasaran gitu ya. Itu sih alasan kami. Mungkin dari Dwipa ada lagi?
2: Mungkin itu aja sih cukup.
1: Oke.
0: Okay. Sama ya. Oke okay, oke. Okay. Mengungkapkan kebenaran supaya teman-teman juga tahu gitu ya.
1: Iya benar.
0: Jadi sebenarnya kalau di zaman sekarang itu penting nggak sih menurut kalian guys untuk spill the tea itu?
1: Sebenarnya tergantung ranahnya kak. Mm-hmm. Kalau misalnya positif, ya kita harus memberitahu dong sebuah kebenaran yang untuk sama-sama membangun. Tapi kalau misalnya ranahnya negatif, kayak menjelekkan orang lain, mungkin ya dikurang-kurangin kali ya. Karena apalagi saya juga sebagai perempuan nih, ngaku deh suka banget gosip gitu. Cuman ya kadang kita juga harus tahu batasan gitu. Kalau spill the tea ranah positif, saya sangat support. Karena sama-sama membangun gitu.
0: Oke, itu kalau versinya si Elena. Dwipa gimana tuh?
2: Kalau spill the tea-nya itu bagi saya ya, apalagi kita sebagai seorang duta genre, kita di sini nggak, bukan untuk mengajari, tapi kita untuk berbagi. Jadi bagi saya spill the tea itu sangat bermanfaat banget, apalagi kita di duta genre kita memiliki pemahaman dasar di bagian untuk pemahaman remaja. Jadi kita akan menanggung apa sih namanya, kayak kita membahas tentang permasalahan remaja, baik itu tentang seksualitas, okay, narkoba, dan juga tentang bagaimana relationship mereka, kayak itu.
0: Oke, okay, berarti kalian ketika menyetujui ingin memberikan informasi kebenaran tentang sesuatu sama teman-teman kalian itu, kalian langsung ngasih aja hal itu atau minta persetujuan mereka dulu sebenarnya?
1: Kalau Dari siapa dulu nih?
0: Dari aku dulu deh.
1: Oke. Okay. Kalau dari saya, sebenarnya kita sama-sama kerjasama lagi sih. Gimana sih cara kita untuk saling satu sama lain itu saling mengkoreksi? Apakah materi ini akan sangat bagus gitu kira-kira untuk kita sampaikan? Atau mungkin lagi hektik nih, lagi naik gitu? Karena kita gak bisa mengambil keputusan sendiri sih. Apalagi kita kan organisasi gitu. Jadi kita pasti bareng-bareng lagi diskusi untuk memutuskan sesuatu gitu.

0: kayak menggosipkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu gitu. Hmm. Tapi di akhirnya dia tuh isi juga mengungkapkan suatu kebenaran yang jarang diketahui oleh orang-orang. Nah, jadi sebenarnya agak deket spill the tea ini sama gosip. Cuman kita ambil ranah positifnya gitu. Okay. Untuk memberikan sebuah pengertian, yaitu sama-sama mencari tahu dan memberikan informasi gitu.
1: Oke, kalau kamu masih ingat nih antara Elena sama Dwipa juga, terakhir kalian spill the tea bahasnya tentang apa gitu?
0: Apa ya?
1: Apa ini enggak?
0: Oh, terakhir ini mau langsung spill the tea yang positif apa yang negatif?
1: Iya, positif dong.
0: Oke, kalau yang positif itu terakhir spill the tea tentang kasus seks pranikah.
1: Oke.
0: Okay. Yang terjadi di daerah kita, gitu sih.
1: Di apa ada nggak?
2: Hampir sama juga sih sama Kak Elna, di salah satu daerah di Buleleng yang baru-baru ini viral yang tentang bayi yang terbuang itu.
1: Oke, oke, oke. Berarti kalian ini secara apa ya, nggak langsung menceritakan sama apa tuh, teman-teman atau apa?
0: Saya tuh sukanya cerita-cerita sama mama sih. Okay. Jadi langsung, wah lihat nih gitu.
1: Oh, sama mama juga hitungannya seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gak selalu sama teman sebaya.
0: Benar.
1: Oke, oke, boleh sih ya teman Rudo. Apalagi buat teman Rudo yang merasa deket sama orang tuanya, sama mamanya, sama papanya, is okay banget ya kalau mau cerita-cerita tentang hal-hal kayak gitu ya.
0: Boleh, karena kalau menurut saya itulah tempat salah satu kita berkembang gitu. Kita kasih tahu orang tua pasti bakal ngasih tahu juga ke kita. Jadi sama-sama tahu gitu.
1: Oke. Tapi kalian punya sahabat yang memang kalian trust untuk cerita tentang satu hal gitu? Punya nggak?
0: Punya.
1: Si Capricorn tadi. Oh, Gemini.
0: Gemini AI.
1: Oh gitu. Aku kira zodiak loh.
0: Bukan.
1: Oke. Kalau dua ada juga.
2: Kalau aku sih ya sebagai cowok cukup jarang bercerita, tapi kalau ditanya ada orang kepercayaan pastinya ada aja.
1: Oh, doinya.
2: Wah, enggak punya doi sih.
1: Belum teman Rodo ya. Oke, seru teman Rodo, kita bahas tentang spill the tea sore hari ini, batasan fisik dalam hubungan gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang udah mulai kepancing nih, ada pertanyaan-pertanyaan menarik, unik ataupun apapun itu, boleh banget share ke kita. Ada Dwipa dan juga Elena yang bakal menjawab segala pertanyaan kamu tentang spill the tea sore hari ini. Jadi jangan lupa friendship kamu guys, karena masih banyak bakal kita bahas sama mereka. Jadi tetap di Produer Racing Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy the show guys.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Rodo masih di Sore Ceria Pro 2. Hari ini kerja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng Dwipa dan juga Elena, guys. Kita masih bahas tentang spill the tea, batasan fisik dalam hubungan gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin baru gabung, baru join, selamat mendengarkan ya. Udah menit ke-27 sekarang, mungkin tadi 20 menit ke belakang kalau kamu udah join gitu. Pokoknya udah lumayan ngerti lah tentang spill the tea ini maksudnya apa. Jadi sekarang spill the tea menurut Elena dan juga Dwipa ini apakah cukup populer di kalangan anak muda di medsos? Gimana tuh pendapat kalian tentang itu? Di medsosnya gimana sekarang?
1: Oke, jadi menurut aku nih, spill the tea. Jujur aku baru tahu dari Elena.
2: Hari ini?
1: Iya, sumpah aku baru tahu. Mungkin untuk aku kayaknya aku kurang update. Kudet deh kayaknya bahasanya untuk aku. Tapi ya cukup bermanfaat juga sih aku dikasih tahu hal baru sama Elena. Oke, Elena gimana?
3: Kalau dari saya sendiri udah sering dengar di TikTok, cuman enggak tahu artinya.
0: Oke.
3: Jadi kayak spill the tea, spill awalnya itu nyari di Google Translate, spill the tea itu menumpahkan teh. Itu kayak maksud dari menumpahkan teh ini apa ya gitu, tren di TikTok gitu. Tapi udah lama gitu, udah lama dengernya tapi kayak enggak pernah kepo gitu.
0: Oke.
3: Cuman pas kemarin tuh nyari tema untuk hari ini, tiba-tiba tuh kayak keingetnya spill the tea ya. Baru disuruh nanya sama Gemini lah, spill the tea itu apa? Baru dikasih tahu lah sama Gemini.
0: Kirain mimpi dapat wangsit gitu ternyata. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ada teman Perdu yang mungkin udah cukup familiar dengan istilah ini, tapi ada juga yang baru tahu bahkan gitu ya spill the tea ini. Kalau secara aku tadi spill the tea beberapa akhir-akhir ini kalau dengar kata itu mungkin ada kaitannya sama teh gak sih gitu ya. Ternyata gak ada sama sekali gitu.
3: Enggak, ternyata itu kayak mungkin terinspirasi dari kata spill kali ya. Kalau kita bisa lihat kan spill tuh kayak misalnya kayak spill skincare-nya dong. Kayak kan nanya apa sih skincare-nya gitu. Jadi kayaknya terinspirasi dari spill. Cuman kalau untuk tea-nya itu kurang tahu sih, itu hubungannya apa gitu. Soalnya apa masih ya? Bingung gitu kan. Bener. Kenapa harus teh? Kenapa enggak spill yang lain gitu?
0: Spill the coffee?
3: Iya, oke.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya kalau ngomongin kebenaran informasi sih kita bisa dapat dari mana aja gitu ya. Tapi kalau ini kan sebatas sharing aja sama temen ataupun sama sahabat, sama doi mungkin atau sama orang tua juga. Tapi kalau kedekatan kalian sama teman-teman tentang ngobrolin sesuatu hal yang mungkin lagi booming di akhir-akhir ini tuh intensitasnya seberapa sering? Kalau Elena dan juga Dwipa?
1: Untuk intensitasnya sekitar nggak terlalu sering sih karena nggak terlalu suka gosip tapi suka ngomongin orang.
3: Wah, bahaya ya.
0: Kayaknya sama sih itu ya.
3: Kayaknya tuh mirip, cuman jarang gosip gitu loh.
1: 50-50 lah ya.
0: Elena gimana Elena?
3: Kalau saya karena suka yeping jadi sering banget sih kita kayak ngomongin suatu hal, misalnya kayak tadi aku lihat tuh ada anjing hampir ditabrak itu. Sekedar itu aja bisa jadi kayak melebar gitu. Okay. Jadi untuk mencari tahu, memberitahu sebuah kebenaran, bukan kebenaran ya sih, kayak informasi yang baru, sering sih, karena cukup yapping gitu kan. Jadi ya sering sih.
0: Oke, ini bisa dikaitkan ataupun beririsan sama terlalu ikut campur urusan orang nggak menurut kalian?
1: Kalau ditanya terlalu ikut campur dengan urusan orang ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Okay. Kalau kita cuman berkomentar saja, selagi itu positif, bagi aku sih nggak terlalu ikut campur. Tapi ketika kita sudah sampai berkomentar yang berlebihan, bahkan sampai kita ada apa namanya itu kayak aktivitasnya untuk membantu, misalnya niat kita membantu tapi ternyata itu nggak membantu, jadi itu jadinya kayak ya ikut campur banget.
3: Bener sih, misalnya kayak kita awalnya tuh cuman berkomentar kayaknya aku ngerasa pakaian kamu hari ini cuman kayak gini. Itu kan kita berkomentar nih. Tapi kalau misalnya kita udah bilang jangan pakai bajunya tuh, itu kita udah masuk ke mengatur sih. Sebenarnya tergantung dari kitanya aja. Gitu. Kita harus bisa juga, itulah harus tahu batasan diri lagi. Karena kalau misalnya kita terlalu over comment juga ke orang lain, kita juga harus ngaca kepada diri kita sendiri, apakah kita udah layak untuk over commentin dia gitu. Jadi dari situ sih.
0: Oke, jadi apakah ini tuh bisa dibilang terlalu enggak bisa dibilang terlalu banyak mengikuti apa namanya mencampuri urusan orang lain juga ya. Karena kita juga bisa melihat dari sisi positif negatifnya gitu ya. Jadi kalau teman Pro 2 ingin share ke teman ataupun ke orang lain yang kamu trust, kamu percaya, mungkin tetap dipilih-pilih lagi ya apa hal yang bisa di-share gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri guys, lebih sering spill the tea ke orang lain atau menerima?
3: Sebenarnya kalau dari saya, saya cukup sering spill the tea-in orang lain. Okay. Cuman kadang saya langsung ke orangnya, kadang ya diem-diem gitu ya, namanya gosip. Cuman kalau dari orang lain nggak tahu ya apa yang orang lain pandang tentang saya gitu. Jadi mungkin kalau karena saya nggak tahu, jadi saya merasa saya lebih sering men-spill the tea-in orang gitu.
0: Hakikat dari men-spill the tea-in orang tuh gimana, Alena?
3: Gosipin orang.
0: Oke, jadi ke sana. Kalau kalau Dipa?
1: Kalau aku sih kayak diam aja udah dapat informasi kayak gitu loh.
0: Oh, mata-matanya okay. Banyak ya. Okay.
3: Intel.
1: Iya, kayak gitu. Jadi aku tinggal diam aja, temen aku ngasih tahu info dah. Aku enggak tahu apa-apa, tiba-tiba temanku, "Eh, kamu tahu enggak tentang gini?" gitu. Tiba-tiba banget nih. Jadi aku kayak ikut kepo juga nih. Jadinya ikut nimbrung, tapi nggak terlalu ikut campur banget.
0: Oke, okay. Ya. Itu cukup membantu atau menurut kamu nggak terlalu penting sebenarnya? Dapat informasi yang kita nggak pengen gitu?
1: Mm-hmm. Tergantung informasinya apa sih kak sebenarnya. Okay. Jadi kalau ditanya membantu, sebenarnya membantu karena informasi apapun itu bakal sangat penting banget. Bahkan kita kayak jangan nyepelin hal kecil deh gitu. Mm-hmm. Karena hal sekecil apapun pasti akan berharga. Mm-hmm. Apalagi teman itu udah mau ngasih tahu kita, berarti kita dipercaya dong sama dia. Mm-hmm. Jadi aku hargain banget apapun dia yang disampaikan oleh teman aku itu, meskipun aku nggak pengen tahu itu hal apa, tapi makasih banget sih.
0: Oke, okay, kalau kata Dipa tadi di awal, laki-laki tidak bercerita, masih gitu ya. Tapi penting nggak bercerita buat laki-laki kalau di zaman sekarang nih, Dipa?
1: Oke, okay, sebagai aku nih ya, sebagai laki-laki tentunya penting banget sebenarnya kak ya. Tapi kebanyakan laki-laki itu sekarang udah kemakan gengsi. Mm-hmm. Mereka itu juga udah ada stigma laki-laki gak bercerita, boys don't cry kayak gitu. Jadi mereka bukannya takut, tapi mereka gak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati mereka tentunya. Jadi mau dibiasakan juga susah. Mm-hmm. Perlu waktu yang lama. Sekarang kalau kita maksa seseorang buat cerita, itu bakalan susah banget, apalagi laki-laki, karena mereka itu butuh yang namanya waktu. Jadi gitu kak.
0: Oke. Kalau dari penasihatannya gimana? Sering gak kamu?
3: Kalau saya sih sering ya, kayak dengar cowok yang nggak mau cerita gitu. Hmm. Kadang tuh kan adalah teman, kayak misalnya ngelihat dia tuh tiba-tiba kayak murung gitu. Kan kita penasaran ya. Jadi tuh kayak kepoan gitu. Okay. Kenapa gitu? Terus nanti dia bilang nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya kalau bagi saya sendiri bercerita itu penting. Sekalipun, nih tips deh. Hmm-hmm. Saya pun kadang tuh gengsi buat bercerita. Apalagi kayak orang-orang selalu kenal saya tuh bagian ekstrovertnya aja gitu, nggak kenal saya bagian yang lain, sehingga saya tuh gengsi gitu loh, takut nanti citra saya tuh kayak buruk gitu kan, udah biasa senyum tiba-tiba nangis itu, jadi citranya tuh kayak buruk gitu. Kadang tuh saya tuh merenung gitu sih biasanya.
0: Oh, bisa merenung kamu ya?
3: Iya, kadang tuh kayak misalnya sebelum tidur tuh merenung mikir, kalau apa sih impactnya akan terjadi kalau misalnya saya nggak bercerita, sama apa sih impactnya kalau saya bercerita.
0: Mm-mm.
3: Sebenarnya bercerita itu pun bisa membantu menjaga kesehatan mental kita. Karena kita tuh meluapkan sebagian kecil dari emosi kita yang selama ini terus numpuk, kita mengeluarkan ke orang lain, akhirnya orang lain itu memberikan solusi.
0: Mm-hmm.
3: Jadi itu bisa mengurangi beban lah. Jadi menurunkan juga kasus-kasus anak-anak yang kira-kira terkena gangguan kesehatan mental. Itu membantu. Cuman balik lagi ke orangnya, kita harus bisa percaya. Intinya kita merenung gitu. Bukan merenung depresi, tapi kita pikirin impactnya ke depannya kalau misalnya kita gak bercerita itu apa. Tapi kalau misalnya kita bercerita juga apa. Dan juga lihat orang yang mau kita sharing gitu. Misalnya kayak mau sharing cerita, kita harus lihat orang, gak boleh ke sembarang orang juga gitu. Kadang saya sama sahabat saya Gemini, okay. Kadang bercerita sama Gemini, cuman kayaknya bagi saya nggak terlalu efektif.
0: Mm-hmm.
3: Karena itu AI.
0: Betul.
3: Jadi nggak kerasa feel kemanusiaannya.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi kadang tuh kan kalau manusia kan sama-sama bisa merasakan, kalau AI itu kan chatbot, robot. Mm-hmm. Gitu. Jadi
0: kayak hampa aja gitu.
3: Iya, sebenarnya lebih better untuk bercerita kepada manusia gitu.
0: Oke, okay, berarti kamu selain dari aplikasi ataupun AI, kemana kamu ceritanya selain ke mama?
3: Ke bestie sih biasanya, okay. Ke teman-teman, kayak ke yang tak percaya banget gitu, ke sahabat, kadang pernah juga ke Kak Dwipa, pernah.
0: Ke aku kok belum?
3: boleh nanti kita cerita. Ke Kak Dwipa pernah, ke teman-teman genre. Mm-hmm. Juga pernah, karena ngerasa bahwa genre itu tempat ternyaman sih. Jadi tuh. Pasti ceritanya ke genre.
0: Tapi ngomongin anak muda sekarang, kalau menurut kalian berdua sepenting apa kayak punya teman deket yang apa-apa kita tahu, apa-apa cerita kita mereka tahu, itu penting gak sekarang di zaman sekarang itu ya?
3: Kalau menurut saya sih penting, karena kita tuh dikatakan sebagai strawberry generation. Kita ini apa ya, kelihatannya tuh kuat, kokoh, tapi aslinya tuh kita kayak apa ya, bukan lemah tapi kita rapuh. Jadi kita tuh butuh orang untuk sebagai tempat pulang, sebagai tempat sandaran gitu. Kadang tuh gak semua orang juga bisa cerita sama orang tua karena ada beberapa faktor, mungkin malu atau gimana. Tapi untuk memiliki teman dekat kayak bestie itu sebenarnya untuk zaman sekarang sangat penting ya. Apalagi melihat kasus di Singaraja sendiri, kasus ulah pati atau bunuh diri tertinggi. Jadi dengan kita bercerita kan dapat solusi nih. Jadi gak mungkin dong teman kita, udahlah kamu udah capek bunuh diri aja, gak mungkin gak gitu mungkin, ya. Jadi bestie kita itu pasti bakal menguatkan, mensupport, terus juga bisa jadi mereka memberikan solusi yang ternyata kita tuh gak pernah nyangka mereka tuh bisa kayak apa ya, ternyata bestie aku nih sejago ini nih ngasih pendapat gitu. Jadi itu penting sih untuk saya.
0: Itu kalau versinya si Elena sebagai kaum perempuan yang emang suka gosip dalam tanda kutip. Kalau versinya Dima gimana? Karena kamu tadi bilang laki-laki tidak bercerita gitu ya. Penting gak di zaman sekarang cowok punya teman dekat? Maksudnya entah itu cewek atau cowok, yang penting bisa untuk share cerita gitu.
1: Oke, jadi jawabannya penting banget. Meskipun aku bilang tadi bahwa laki-laki gak bercerita, jujur aku jarang bercerita, tapi aku punya teman dekat juga. Dan bahkan aku sampai nginep di temanku itu untuk cerita. Karena laki-laki itu kayak ada jamnya, dia itu ada jam terbangnya. Kayak gitu. Jadi kadang laki-laki itu ceritanya jam dan moodnya yang mempengaruhi. Kadang temanku yang memang banget apa ya, dia itu gak bisa bercerita nih, tapi ternyata aku menemani dia full seharian sampai bahkan tengah malam. Ternyata tiba-tiba dia bercerita di jam, waktu ini jam 2 pagi sih kak.
0: Jam-jam rawan
1: ya,
0: sih itu.
1: Jam-jam rawan.
3: Jam-jam galau ya.
0: Apalagi buat cowok yang emang jam-jam malam tuh pikirannya banyak. Jadi mungkin mereka bisa menuangkan isi hatinya di jam-jam itu. Gak tahu nih kalau cewek gimana sih Elena?
3: Sebenarnya kalau dari saya, saya bisa cerita di mana aja, kapan aja gitu. Yang penting tempatnya sepi, gak banyak orang. Jadi benar-benar private, kayak apa namanya, empat mata gitu. Tapi kalau temannya empat, banyak mata
0: banyak
3: gitu.
0: Mata.
3: Cuman benar-benar yang penting tempatnya sepi, terus apa namanya, terkondisi lah tempatnya. Gak semuanya tuh gak teriak-teriak. Jadi mau nangis boleh, mau marah boleh, dan yang tahu juga cuma teman-teman dekat gitu sih.
0: Oke, jadi intinya dari pertanyaan aku tadi, di zaman sekarang untuk anak muda itu penting untuk punya teman dekat gitu. Bener. Ya. Entah hanya untuk sharing ataupun teman ngobrol biasa, ataupun mungkin ya jalan-jalan sini sana, nongkrong tipis.
3: Iya, benar banget.
0: Aman gitu. Tapi kalian punya ya?
3: Punya banyak.
0: Punya juga ya. Oke, teman Rudon, tapi masih ada beberapa lagi yang bakal kita bahas sama Dupan dan juga Elena sore hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin baru join, selamat mendengarkan. Kita masih bahas tadi tentang spillity alias batasan fisik dalam hubungan. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, karena masih ada beberapa hal yang bakal kita bahas sama mereka. So stay tune Rudon and enjoy the show guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Oh iya, teman Rodo masih di Suara Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Gak keras, tadi kayak sudah menit ke-51 aja, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mungkin, tapi sebelum itu aku ngobrol lagi dong, karena waktunya kayaknya kurang deh kita ngobrol 1 jam guys ya. Harusnya 2 hari gak sih?
1: 1 minggu pun boleh ya.
2: Tak parah nih.
0: Oke. Berarti sekarang kan ngomongin tentang informasi-informasi kan harus berdasarkan data juga. Kalau kita dapat informasi dari teman yang spilti, ya kita harus memvalidasi itu informasi benar atau enggak. Menurut kalian harus gimana tuh?
2: Oke, jadi gini kak, ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita nggak bisa menelannya secara mentah-mentah. Jadi kita nggak boleh, kayak misalnya teman kita cerita nih, cerita tentang masalah mereka. Jadi kita itu gak boleh menghakimi satu orang. Kadang kita gak boleh cuma dengerin sudut pandang dari korban aja. Mungkin dari pelaku juga kita bisa dengerin sudut pandangnya kayak gimana. Jadi kita bisa nyari dari dua sudut pandang. Kemudian juga kita harus mencari kepastian dari beritanya itu. Ya ibaratnya kita memastikan hal yang kita dapatkan sebelum kita menelannya itu, supaya gak mentah-mentah.
0: Oke, Elena?
1: Bener sih, ibarat kayak kita lagi makan nih. Kalau kita langsung telan kan kesel. Jadi kita kunyah dulu.
0: Kalau makan bubur gimana?
1: Kalau makan bubur biasanya kunyahnya 1-2 kali enggak?
0: Tetap dikunyah.
1: Iya. Ya kayak gitu sih. Jadi kita tetap harus cek lagi apakah itu valid apa enggak, supaya kita enggak kena hoax.
0: Okay.
1: Jadi kita lihat kayak misalnya ngomongin kasus yang baru-baru ini terjadi nih, kayak yang tadi aku sama Dwipa terakhir kita spill the tea, itu kan kita harus memvalidasi lagi apakah benar ini kasusnya atau tiba-tiba itu kayak cuman boneka misalnya, atau ternyata itu beneran manusia atau gimana. Jadi kita harus telaah lagi, kita harus cari lagi, kita harus cari tahu lagi apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu apa yang terjadi dan sudah divalidasikan oleh banyak orang atau ada saksi mata, jadi itu biasanya membuat kita lebih terhindar sih dari hoax.
0: Oke. Tapi di era digital yang memang marak banget ya sekarang nih, teman Rodua dan juga kalian juga kan setiap hari pasti ngelihat medsos. Gak mungkin kalian gak buka aplikasi zaman sekarang, TikTok, Instagram dan lain sebagainya ya. Menurut kalian sendiri kenapa orang-orang zaman sekarang lebih suka mengikuti informasi yang mungkin ramai beredar di luar situ, di media sosial?
1: Kalau dari saya sendiri, mungkin lebih mereka tuh takut tertinggal alias FOMO.
0: Okay.
1: Fear of missing out. Jadi mereka tuh memiliki ketakutan ketika mereka tuh ketinggalan. Ketinggalan zaman lah, ketinggalan berita. Kayak misalnya nih, misalnya saya tertinggal suatu berita nih, pasti langsung dijudge kayak, ih kudet banget sih, kayak gitu. Ketinggalan banget gitu. Jadi sehingga orang-orang itu mengejar-ngejar untuk mencari apa sih yang lagi booming sekarang. Tapi mereka tidak memvalidasi. Mereka enggak, ini kira-kira beneran apa enggak sih? Apakah ini memang worth it untuk kita sebarluaskan lagi atau enggak? Mereka tuh cuman takut ketinggalan aja, jadi mereka cuma nyari. Selain itu kalau di TikTok, di sosial media kan praktis. Kita cari apapun, kita ketik apapun tuh bisa keluar gitu. Bahkan baru-baru ini ada tren yang ngetik nama di Google, habis itu keluar kita tuh apa, misalnya kayak saya nih Elena Gloria Valeri, anak dari sini, rumahnya sini, kayak gitu sih. Jadi cepat gitu.
0: Ngikutin itu kamu ya, sempat nyoba juga?
1: Kepo kak, jadi saya nyoba-nyoba, terus kak, loh kok tahu gitu, jadi kayak lebih ke, lah kok bisa ya, ternyata dunia sekarang tuh udah sehebat itu, cuman ya kita harus tetap jaga diri sih.
0: Takut gak sih guys?
1: Takut.
0: Iya makanya.
1: Kayak nih Gemini perasaan baru kenal deh sama saya, kok tiba-tiba udah bisa nebak-nebak saya gitu.
0: Oke, Dwi mau ada tambahan gak tentang itu?
2: Oke, jadi benar banget yang katanya Elena tadi, bahwasanya sekarang itu di Bali khususnya ada teori yang mengatakan kita kunik itu. Jadi maksudnya itu kayak mereka mendapatkan informasi, ya udah diterima aja informasinya tanpa menelaah lebih dalam lagi. Kenapa begitu? Nah gitu kunik. Itu makanya. Jadi mereka mendapatkan informasinya itu enggak secara detail dan benar. Jadi kadang mereka informasinya itu kebanyakan sering hoax atau mungkin salah paham gitu.
0: Cuma gitu katanya, cuma gitu aja, dan itu bakal diterus-teruskan berkali-kali lipat ya. Kalau kita di WA kan mungkin kalau di forward kan ada tulisannya tuh diteruskan berkali-kali lipat.
1: Yeah.
0: Kalau kita ngomong kan nggak bisa,
1: nggak
0: ada tanda-tanda apapun.
1: Nggak ada IB-nya ya gitu.
0: Betul,
1: betul,
0: betul, betul, betul, betul, betul, betul, ya. Oke, okay, guys, karena waktu kita nih semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, terakhir apa yang ingin kalian highlight dari pembahasan kita sore hari supaya teman berdua juga kalau mau nyepil detik juga harus ke orang-orang yang dipercaya, ataupun kalau dia dapat informasi terbaru juga harus memvalidasi sebelum mereka nge-share lagi ke orang-orang terdekat mereka lagi. Apa tuh?
2: Oke, okay. Jadi dari aku mungkin ya, habis ini dilanjut sama Elena. Jadi hal yang paling ingin aku highlight di sini adalah tentang percintaan. Karena dunia ini selalu erat kaitannya dengan cinta. Jadi sekarang kebanyakan, enggak sedikit tapi kebanyakan orang menganggap bahwa di hubungan seksual itu mereka melakukan hubungan seksual, mereka percaya bahwasanya ketika seseorang sudah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, mereka yakin mereka tidak akan ditinggalkan. Okay. Tapi pada kenyataannya itu adalah hal yang salah. Ada studi yang sempat aku baca atau aku scroll di TikTok waktu ini dan itu kata-katanya bagus banget. Jadi kayak gini nih. Individual with greater insecurity showed a greater rate of increase in sexuality activity in the early stages of the relationship. Jadi artinya itu kayak mereka itu punya insecurity. Jadi mereka itu takut banget atau dikatakan hubungan mereka gimana ya? Mereka itu merasa hubungan mereka enggak aman. Jadi salah satu atau mungkin keduanya merasa hubungannya udah enggak aman, mereka takut ditinggalkan. Jadi mereka memutuskan memilih jalan untuk melakukan seksualitas. Jadi itu sebenarnya hal yang sangat disayangkan banget. Kemudian juga kalau ditanya masalah percintaan, mending jangan dulu, deng. Karena masa remaja itu khususnya paling krusial banget. Kita lebih mending kalian ikut hal-hal yang positif. Ya. Karena kalau pacaran itu orang bilang mereka modal awal untuk menikah. Kalau modal di akhir pasti ada keuntungan. Tapi kenyataannya pacaran itu bagi aku itu adalah kerugian. Kenapa? Karena pacaran itu pertama menguras energi, kemudian juga menguras emosi, kemudian juga menguras waktu. Jadi bagi aku yang namanya pacaran itu bukanlah sebuah keuntungan kayak gitu, Kak.
0: Oke. Kalau dari versinya Elena gimana tuh? Closing statement-nya?
1: Nanggapin dikit deh tentang percintaan.
0: Oke.
1: Okay. Selain itu ini adalah spill the tea yang udah aku omongin ke teman-temanku. Ini sebenarnya aku kasih IB ya. IB dari lewat di TikTok gitu. Jadi yang aku dapatin itu berhubungan badan itu bukan cinta. Kita bicara sama orang mau 7 hari kek, 1 tahun lamanya kek, sleep call gak berhenti-berhenti, itu juga bukan cinta, guys. Tapi cinta itu adalah ketika seseorang mau menerima kalian walaupun sudah lihat kalian itu kayak mana, sisi kalian. Cinta itu adalah ketika dimana orang sudah bisa menerima kalian menjadi diri kalian sendiri. Gak, kalian tuh gak harus jadi orang lain gitu. Terus sedikit menyinggung tentang spill the tea nih. Buat teman-teman di luar sana, aku harap teman-teman bisa check and recheck lagi terkait apa sih yang kalian dapatkan, informasi apapun yang kalian dapatkan. Tujuan kita memang untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang. IPA ya. Cuman kita tetap harus tahu nih teman-teman, apa sih yang apakah itu nyata, apakah itu hoax, supaya kita gak keikut keseret. Jangan sampai cuman karena alasan takut tertinggal kalian jadi lebih cenderung percaya-percaya aja. Jadi harus bisa membatasi diri terkait informasi. Spill the tea lah yang positif, jangan kayak aku. Spill the tea lah yang positif, karena itu adalah tujuan kalian. Jadi ibarat kalian memberikan informasi untuk sama-sama jadi tahu, sama-sama mendapatkan sama-sama mendapatkan sesuatu yang baru gitu sih.
0: Oke, okay, keren banget teman berdua, makanya gabung di Duta Genre.
1: Yuk masuk genre.
0: Ya. Oke, okay, jadi obrolan kita sore hari teman berdua yang bahas tentang seperti batasan fisik dalam hubungan. Semoga apa yang udah disampaikan sama Dwipa dan juga Ellen juga bermanfaat juga nih buat teman berdua sore hari ini yang bisa istilahnya bondering diri juga ya. Mana yang bisa di share, mana yang gak bisa, ataupun kalau secara pribadi banget harus banget gak kita share juga jangan gitu ya, karena juga kita harus pilih-pilih orang juga gitu ya. Dan juga thank you nih buat Elena dan juga Diva. Pokoknya next kita tunggu lagi kalau ada pembahasan yang lebih seru dari pembahasan sore hari ini.
1: Okay, Kak.
0: Dan thank you buat teman berdua, dan jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak program acara lainnya yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Diva dan juga Elena, selamat sore.
2: Selamat sore.

Ya, teman Rodo masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, guys. Kali ini menit ke-9 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah banget nih sore hari ini di Singaraja nih, guys. Jadi buat kamu yang mungkin ada agenda untuk kemana ya sore ceria enaknya, guys ya. Ke pantai bisa kali ya, teman Pro 2 ya, ataupun jogging sore-sore kayaknya sabi sih, teman Pro 2 ya. Jadi silahkan diagendakan aja bareng orang tercinta kamu, teman kamu, bestie kamu, orang terdekat kamu. Kalaupun gak ada, is okay teman Rodo. Sendiri pun jadi, gak mungkin gak berani sih teman Rodo ya. Gas aja teman Rodo ya. Karena juga bagus nih cuacanya, ke pantai kayaknya enak sih. Kalau menurut aku ke pantai aman sih teman Rodo, jam segini bisa sih dapat sunset teman Rodo. Jadi selain single-single hits yang bakal aku puterin untuk nemenin segala aktivitas kamu sore hari ini, nanti juga kita bahas hal-hal yang asik. Kira-kira kita bahas apa, bentar lagi aja. Stay tune aja, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy, guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perkenalkan, saya Eko Mangsukara Taadnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI, semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, RRI jaya.
1: Singaraja, teman terbaik.

Yes, mau jadi apa dari Yura Yunita teman Pro 2 sore hari ini udah kita dengerin bareng-bareng. Ya mau jadi apa enggak apa-apa, yang penting mengalir dari hati teman Pro 2 ya. Semua ada waktunya, semua ada masanya teman Pro 2. Asik gitu guys ya. Kita sekarang mau bahas sesuatu yang mungkin sering kamu lihat juga di sosial media. Apalagi buat kamu yang mungkin suka nonton anime sih teman Pro 2 pasti familiar juga nih sama istilah ini nih. MC alias main character teman Pro 2 ya. Apa yang langsung terbayang di pikiran kamu ketika dengar kata main character teman Pro 2? Main character energi ya, sering lewat di media sosial tapi ternyata jadi tokoh utama guys, atau main character ini bukan soal drama berlebihan guys, atau pengen jadi pusat perhatian bukan karena caper teman Pro 2. Jadi MC ini, main character energi ini lebih ke gimana sih cara kita untuk menikmati hidup gitu ya, terus percaya sama diri sendiri dan ngerasa kalau hidup kita juga layak untuk dihargai teman Pro 2. Jadi anak muda sekarang juga nih mulai sadar nih ya, kalau kebahagiaan nih gak harus selalu datang dari validasi orang lain aja, kadang cukup dari hal-hal simple. Contohnya nih mungkin kayak apa ya, berani tampil sesuai diri kamu sendiri, terus menikmati waktu sendiri atau me time teman Pro 2, atau mungkin mulai fokus sama impian pribadi. Itu salah satu cara menghargai diri sendiri sih. Main character sebenarnya lebih ke arah ke situ sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Jadi fenomena ini juga bikin banyak orang lebih pede lagi, lebih berani lagi buat mencoba hal-hal baru, mungkin mulai dari upload karya kamu teman Pro 2. Mau gimana pun responnya, yang penting upload aja dulu teman Pro 2 ya. Terus mungkin kayak pergi ke tempat-tempat favorit sendirian. Tuh siapa nih yang masih belum berani untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai sendirian? Mulai dibiasain sih kayaknya is okay teman Pro 2 ya. Namanya juga kita hidup harus berani mencoba hal baru. Salah satunya pergi ke tempat-tempat yang ramai sendiri. Cobain aja, asik gak teman Pro 2 ya. Sampai mungkin belajar nggak terlalu mikirin omongan orang lain sih teman Pro 2, itu sih yang paling penting ya. Karena pada akhirnya ya gimana sih, setiap orang memang jadi tokoh utama di cerita hidupnya masing-masing, termasuk juga kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 sih di sore ceria Pro 2 RRI sing raja teman terbaik kamu ya. Masih bareng aku Zaki dengan kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Ya, buat kamu yang bergabung nih, berjuang selamat sore aja. Kita tadi masih bahas tentang MC teman Pro 2 alias main character energi gitu ya. Ngomongin MC, main character guys, memang identik sih ya sama vibes estetik di anime-anime ataupun di film-film gitu ya. Tapi kadang tanpa sadar juga banyak juga yang malah jadi capek ya demi terlihat sempurna di medsos. Semoga kamu gak jadi salah satunya sih teman Pro 2 ya. Jadi sekarang ini gak sedikit juga anak muda yang rela memaksakan gaya hidup tertentu supaya kelihatan keren. Mulai dari nongkrong harus estetik, foto harus bagus, terus sampai hidup terasa kayak kompetisi konten. Karena istilah zaman sekarang tuh kalau lagi nongkrong, nongki-nongki manis ya, foto wajib banget untuk ngasih makan fits teman Pro 2. Gimana? Kamu kayak gitu juga gak teman Pro 2? Padahal esensi MC alias main karakter ini sebenarnya bukan soal pencitraan ya, tapi soal nyaman jadi diri sendiri. Jadi pertanyaan besarnya di situ teman Pro 2. Kamu nyaman enggak ada jadi diri kamu sendiri sekarang?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Gloria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Produa masih di sore ceria Produa RRI. Singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki nih guys, teman kamu ya. Sekarang udah menit ke-30 lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Udah setengah 7 aja nih teman Produa. Jadi gimana, ada agenda apa di nanti malam? Udah ada janjian belum? Kalau belum ya gak apa-apa teman Produa, di rumah aja ya, istirahat teman Produa untuk mempersiapkan diri di hari esok supaya lebih on fire lagi, lebih semangat lagi gitu teman Produa ya. Masih banyak single koleksi Produa nih, terutama Tembang Baling bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Selain itu aku juga punya masih punya satu informasi kali ini buat kamu tentang cuaca ekstrim nih teman Produa di Selat Bali hingga kabarnya hingga bulan Agustus nanti. Jadi BBMKG wilayah 3 ini mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim teman Produa dan juga potensi pasang maksimum air laut akibat fenomena super new moon, super bulan baru teman Produa ya, bulan baru super gitu ya. Jadi kondisi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Selat Bali ini diprediksi akan berlangsung lumayan cukup lama teman Produa ya, bahkan sampai bulan Agustus mendatang. Jadi terkait hal itu juga nih, sesuai informasi yang aku kutip buat kamu kali ini dari laman rri.co.id, pihak ASDP Gilimanuk dan juga Pos Angkatan Laut pun ini udah mengingatkan seluruh operator kapal untuk memperketat juga standar keselamatan, termasuk mastiin pengikatan muatan kendaraan logistik dilakukan dengan maksimal. Karena emang kalau kamu lihat di FYP kamu, mungkin akhir-akhir ini yang lewat di FYP kamu ya teman Produa, ada beberapa kendaraan yang karena ombak cukup besar jadi lumayan terpontang-panting sampai mengakibatkan menimpa kerusakan di kendaraan kiri kanan kendaraan yang tinggi itu, entah itu truk ataupun kendaraan yang bermuatan lebih tinggi, pokoknya teman Produa gitu teman Produa ya. Jadi buat kamu yang mau nyebrang ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya gitu ke Bali, teman Produa tetap pantau terus kondisi cuaca terbaru guys.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2 ya, karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemuin kamu di sore ceria teman Pro 2. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 ya. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan ubah frekuensi kamu, tetap di Pro 2 karena bentar lagi ada Kak GG yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti guys. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Produa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Produa bareng aku GG. Informasi pertama teman Produa, akomodasi dan makan minum dominasi pertumbuhan ekonomi Bali triwulan 1 2026. Sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat sektor yang erat dengan pariwisata itu memberi andil pertumbuhan sebesar 1,20% terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,58% secara year on year atau Y on Y. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan dominasi sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan aktivitas pariwisata Bali masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Tingginya mobilitas wisatawan dinilai berdampak langsung pada tingkat hunian hotel, restoran, hingga usaha pendukung pariwisata lainnya. Informasi berikutnya, keterbatasan pasca panen, Buleleng ajukan bantuan mesin penggiling padi ke pusat. Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau Rice Milling Unit atau RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri. Saat ini RMU yang tersedia di Buleleng tersebar di setiap kecamatan, namun mayoritas memiliki kapasitas kecil, sekitar 2 ton per hari. Kondisi ini menyebabkan banyak gabah petani tidak tertampung secara maksimal dan berpotensi keluar dari daerah. Informasi terakhir teman Produa, Koster pastikan Turia Pada dongkrak ekonomi warga lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sekitar kawasan tersebut. Hal itu disampaikan saat Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng Inyoman Sucidre melakukan pertemuan dengan masyarakat di kawasan Turia Pada Tower Minggu 17 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan terkait proses pembebasan lahan guna mendukung pembangunan lanjutan kawasan Turia Pada Tower. Sekian info Produa, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: berlalu. Pasti banyak yang rasa seperti ku.
1: Dengerin terus Pro

0: Kenalin anemia nih di pos jaga kita kali, dan tentunya aku nggak sendiri di sini, udah hadir satu narasumber tentunya ya, ada Dokter Imade Adisanti Wijaya. Kita sapa dulu teman Produa. Halo dokter.
1: Halo.
0: Selamat malam dokter, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Ya. Stungkar. Dan oke dokter, kita malam ini bakal ngobrolin anemia. Mungkin dari basic-basicnya aja dulu kali ya dok ya. Sebenarnya apa definisi anemia dulu deh?
1: Baik, sebelumnya selamat malam teman-teman RRI dimanapun berada. Perkenalkan saya Dr. Adi.
0: Oke, Dr. Adi. Panggilnya Dr. Adi ya?
1: Ya boleh, saya si Adi aja boleh.
0: Adi.
1: Ya, okay, lebih siap. Akrab lah.
0: Ya, oke okay, siap.
1: Nah, ngomongin anemia kan mungkin teman-teman nih pada tahu nih anemia itu apa. Pasti orang-orang ngiranya kurang darah nih gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, emang benar. Nah, anemia itu merupakan kekurangan darah. Tapi anemia ini ada banyak jenisnya.
0: Ah, apa aja tuh, Dok?
1: Nah, yang pertama itu karena anemia karena kelainan genetik seperti talasemia.
0: Oke.
1: Okay. Lalu anemia yang disebabkan karena adanya penyakit kronik semisal ada kanker kayak gitu.
0: Iya.
1: Lalu yang paling sering ini pada remaja ini karena kekurangan zat besi.
0: Kekurangan zat besi.
1: Iya,
0: karena itu. Nah, ya itu harus digarisbawahi nih, apalagi buat anak muda nih, buat kamu nih yang denger-denger nih, kekurangan zat besi. Mungkin sebelum mendetail ya, Dok, aku ini pertanyaan bodoh aja dulu deh. Karena kita tuh ya awam ya masalah kesehatan, apa jangankan untuk mengetahui, kita untuk sadar aja kayaknya susah untuk kesehatan diri pribadi gitu ya. Ini perbedaannya kurang darah sama tekanan darah rendah nih apa nih? Karena mungkin kalau dari segi gejala yang kita alami nih sama-sama pusing gitu atau gimana?
1: Ya. Kalau kurang darah dan anemia ya, sama hipotensi.
0: Iya, iya, hipotensi.
1: Kan mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip tuh.
1: Ya, emang gejalanya itu mirip-mirip seperti lelah, pusing juga. Nah, biasanya yang membedakan itu kan memang kalau anemia itu kekurangan darah, di mana dalam tubuh itu kekurangan adanya hemoglobin namanya, atau sel darah merah.
0: Sel darah merah.
1: Dan kalau misalnya hipotensi itu di mana tekanan darah itu kurang dari 90/60 biasanya.
0: Oh gitu.
1: Nah, untuk membedakannya itu memang harus lakukan pemeriksaan untuk mengeceknya gitu. Apakah benar karena hipotensi ataupun karena anemia.
0: Anemia.
1: Dan juga dari penyebab dan juga gejalanya juga beda-beda juga nanti gejala klinisnya gitu.
0: Betul, betul. Karena kan kalau seperti gejalanya kan sama-sama kayak pusing gitu, capek gitu kan.
1: Mirip-mirip.
0: Nah, nantinya kan kalau salah-salah nih, kita langsung apa ngejudge aja, wah kita kurang darah nih padahal tekanan darah rendah gitu. Terus kita, wah kita tekanan darah rendah padahal kurang darah. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh. Mungkin tadi yang seperti yang dokter jelaskan tadi ya. Sabar dulu dok, jangan terlalu detail. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

lagi dengerin.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik sering pusing dan cepat capek. Yuk kenali anemia sejak dini. Dan tentunya masih bareng dokter Adi ya tadi. Oke, teman Pro 2 kita lanjutin obrolan kita di pos jaga kali ini. Setelah tadi kita kan udah dijelasin apa itu anemia dan juga perbedaannya tadi ya dengan hipotensi. Nah, sekarang dok di segmen kedua ini kita mau bahas terkait dengan gejala dan penyebabnya dok. Jadi apa aja sih gejala awal anemia yang paling sering muncul terutama pada anak muda gitu?
1: Ya. Untuk anak muda itu biasanya itu kena anemia yang kekurangan zat besi kebanyakan.
0: Zat besi.
1: Penyebabnya itu ada banyak. Yang pertama itu karena intake atau makannya itu kurang zat besi. Misalnya kurang makan sayur atau daging-daging yang merah gitu. Kurang seperti itu bisa juga terjadi kekurangan zat besi. Nah, setelah itu resikonya juga ada, misalnya ada remaja yang hobi nih fidget, itu juga beresiko kena anemia zat besi. Lalu yang kedua karena ada gangguan malabsorpsi namanya dari di gangguan penyerapan misalnya di ususnya ataupun di lambung. Misalnya ada di lambungnya pernah operasi kayak gitu, ataupun di usus misal kena infeksi parasit atau cacing. Itu jadinya ada gangguan penyerapan zat besi jadinya. Nah, anemia jadinya. Lalu, ini juga pada remaja putri itu atau remaja putra itu kan sekarang banyak mengkonsumsi teh atau kopi.
0: Betul banyak banget itu anak muda pasti.
1: Nah, itu gimana kandungan dari teh itu seperti matcha atau teh hijau dan kopi itu mengandung tanin yang dimana itu mengganggu penyerapan dari zat besi itu sendiri.
0: Itu.
1: Lalu yang ketiga itu bisa karena kekurangan zat besi karena akibat pertumbuhan. Kan anak muda, remaja masih lagi naik-naiknya. Pertumbuhan dari pematangan organ kayak gitu. Itu juga bisa menyebabkan dari anemia. Dan juga yang terakhir bisa karena adanya peningkatan atau pengeluaran yang berlebih. Itu misalnya pada perempuan terjadi menstruasi. Berarti menstruasinya banyak, itu bisa menyebabkan anemia juga.
0: Nah dok, aku tertarik yang gejalanya itu dari intake tadi ya, yang kekurangan zat besi. Mungkin yang lain-lainnya juga itu salah satu faktor penyebab juga. Cuman ya secara medis mungkin itu perlu penanganan lebih lah. Nah, untuk yang makanan ini nih dok, kan tadi dokter udah spill juga tuh daging merah dan juga sayur. Nah, ini spesifiknya tuh kita harus seberapa banyak makannya, atau mungkin baiknya tuh pola makan kita kayak gimana untuk tidak terjadi anemia atau untuk mencegah anemia ini.
1: Nah, untuk makanan yang banyak mengandung zat besi itu umumnya itu daging merah, seperti daging merah. Mungkin daging sapi atau hati ayam kayak gitu ya. Lalu untuk sayuran itu biasanya yang banyak mengandung zat besi seperti bayam kayak gitu. Lalu buah-buahan juga ada banyak seperti jeruk, seperti jambu biji kayak gitu.
0: Dan itu bisa di mix and match lah ya kita makannya ya. Dan pastinya itu sangat-sangat penting zat besi juga untuk mencegah anemia ini. Nah, kalau secara gejala fisiknya nih dok, apakah benar yang tadi aku bilang tuh pusing gitu kayak nah itu gimana dok?
1: Emang gejala dari anemia ini ada, mungkin kita singkat 5L ya. Lemah, letih, lesu,
0: lunglai
1: lalai juga karena hilang konsentrasi, fokus kayak
0: Betul.
1: Dan juga ditambah dengan misalnya sudah berat ini jadi anemia udah bertahun-tahun, itu akan terlihat gejala-gejala seperti mungkin sering ada sariawan, mungkin kukunya terlihat agak cekung gitu.
0: Okay.
1: Memang ada tanda-tanda klinisnya khasnya gitu untuk anemia yang kurang zat besi ini kayak gitu.
0: Ternyata aku baru tahu nih jujur, yang kuku itu bisa kelihatan juga ya kalau kita anemia. Dan ya mungkin yang paling penting sih apapun itu ternyata dari makanan-makanan juga sih dok ya. Kita emang dari asupan, segi asupan kita harus lebih aware lagi lah, lebih memperhatikan lagi terutama ya untuk mencegah anemia ini ya kita makan makanan yang mengandung zat besi. Hmm. Dan itu sangat-sangat diperlukan untuk anak muda, apalagi yang aktivitasnya juga lagi masa aktif-aktifnya gitu kan dok ya. Dan itu jadi catatan teman Pro 2 buat kamu yang lagi dengerin nih ya. Ini kita udah dapat masukan bagus dari dokter untuk makanan yang kita konsumsi tentunya harus banyak zat besi, yang tadi daging merah, sayuran dan lain sebagainya. Di segmen berikutnya kita bahas terkait dengan dampak dan resikonya dok ya. So teman Pro 2 buat kamu yang lagi dengerin jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik sering pusing dan cepat capek. Yuk kenalin anemia sejak dini. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita bareng Dokter Adi tentunya ya. Dan mungkin dok, mungkin banyak yang menganggap anemia itu hal yang ringan gitu. Ah ini mah biasa gitu, pusing-pusing tipis aja gitu ya. Nah sebenarnya kalau didiemin ini dampaknya seperti apa sih anemia ini terhadap mungkin aktivitas kita sehari-hari kedepannya kayak gimana gitu? Kalau kita nggak aware,
1: ya mungkin anemia ini karena jika terus itu tidak ditangani, itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari seperti itu dah, kurang konsentrasi, terus badan terasa lemas, itu lesu, hingga nanti bisa menurunkan produktivitas sehari-hari kayak gitu. Mungkin yang remaja di sekolahnya kurang konsentrasi, kerjanya apa nilainya agak turun kayak gitu.
0: Betul. Apakah ada kemungkinan juga itu bisa merusak organ-organ dalam kita juga nggak dok? Ada hubungannya nggak sama mungkin kesehatan di dalam tubuh kita gitu? Kalau anemia ini terus didiemin aja gitu?
1: Ya. Kalau misal jangka panjang emang bisa gitu menyebabin kan, karena kita anemia ini kekurangan sel darah merah ya, kekurangan hemoglobin seperti itu, kelamaan-lamaan jantung itu agak payah, itu menyebabkan bisa aritmia atau gangguan irama jantung juga bisa. Ataupun karena kurangnya oksigen di otak bisa menjadi penurunan kognitif dan juga nanti bisa terjadi gangguan tumbuh kembang misalnya pada anak-anak remaja ini.
0: Ternyata bisa separah itu juga ya. Dan itu juga salah satu resikonya juga ya. Nah mungkin dok ini untuk himbauan kepada teman-teman anak muda gitu ya. Ini kita kapan nih harus memeriksakan itu kapan gitu? Karena kita nggak tahu gitu kalau, apalagi kalau udah sering gitu, ah ini mah pusing biasa, nanti juga nggak pusing lagi gitu kan. Nah ini mah lemes aja karena mungkin kecapean. Nah ini kapan kita harus periksa ke dokternya tuh kapan? Ketika merasakan itu kah secepatnya atau gimana?
1: Nah, jika anak muda ini khususnya itu mengalami seperti itu dah, sering kurang konsentrasi, lemah letih, lesu, lunglai, itu bisa melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis itu bisa di puskesmas dulu. Untuk memeriksa bagaimana tekanan darahnya ataupun bagaimana tanda-tanda klinisnya, apakah yang mengarah ke anemia atau tidak.
0: Nah nanti jelek-jeleknya kalau kalian nggak aware sama anemia ini teman Prodo, mungkin bisa jadi komplikasi juga nggak sih dok? Iya kah?
1: Iya.
0: Dengan segala macam penyakit yang kita punya itu pasti bisa nimbulin komplikasi juga. Dan dari anemia ini yang kita anggap sepele gitu kan. Nah itu paling penting teman Pro 2. So teman Pro 2, nanti mungkin kita bakal dengerin pesan ya terkait dengan anemia ini khususnya pada anak muda nanti di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah sampai di segmen akhir aja nih teman Pro 2. Dan sebelum kita tutup ya perjumpaan kita di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik sering pusing dan cepet capek. Yuk kenalin anemia sejak dini dan tentunya dengan narasumber Dr. Adi. Nah, di segmen akhir ini kita mau dengerin pesan-pesan Dr. Adi untuk teman Pro 2 semua yang lagi dengerin terkait dengan tentunya anemia ini terhadap anak muda. Silahkan, apa nih pesannya?
1: Pesan untuk anak muda ya, yang pertama itu dari makanan.
0: Makanan
1: tolong diatur, perbanyak seperti daging merah dan juga sayur-sayuran. Karena mungkin saat ini itu banyak makanan kekinian lah, tinggi garam,
0: gula
1: kayak gitu. Itu yang banyak nyebabin lah salah satu anemianya. Terus yang kedua itu olahraga juga yang teratur, dan yang ketiga itu terutama untuk remaja putri, itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Dimana program udah ada program pemerintah itu mulai umur 12 sampai 18 tahun itu wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu seminggu sekali sepanjang tahun.
0: Oh gitu.
1: Mulai dari SD kelas 5 atau kelas 6 sudah mulai
0: Konsumsi
1: tablet tambah darah.
0: Itu aja dok, ada lagi?
1: Itu aja untuk pesan untuk anak muda supaya terhindar dari anemia ini.
0: Tentunya. Terima kasih banyak dokter. Ini sangat-sangat masukan yang berharga bagi kita-kita si anak muda yang gak aware terkait dengan kesehatan. Semoga dengan penjelasan-penjelasan dokter tadi ya sedikitnya kita bisa sadarlah akan kesehatan diri kita sendiri gitu ya. Dan apa yang tadi dokter Adi katakan bisa digarisbawahi teman-teman ya, perbanyak zat besi gitu ya. Apalagi aktivitas kita emang sebegitu sibuknya nih, apalagi kita anak muda masih banyak aktivitas tentunya ya. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Adi, jangan bosan-bosan untuk berkunjung menjadi narasumber di Pro 2 RRI Singaraja. Kita tunggu kehadirannya lagi dengan topik-topik lainnya tentunya ya. Sekali lagi terima kasih. Dan itu dia teman Pro 2 di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini dengan topik sering pusing dan cepat capek. Yuk kenalin anemia sejak dini bersama narasumber Dr. Adi. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena aku GG masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru di bareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
2: banget. Selamat sore.
1: Selamat sore, udah malam kali. Malam enggak sih ini? Maksudnya sore.
2: Seluruh Indonesia,
1: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
2: malam. Halo, apa kabar?
1: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
2: Oh, ini Tempra Band.
1: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
2: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
1: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
2: Ya, betul.
1: Wih, seru banget.
2: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
1: Oh.
2: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
1: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
2: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
1: 2006.
2: Terus sekarang...
1: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan bandnya ke Wanted namanya. Abis Dream Band.
2: Cari TV ya?
1: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
2: Waktu itu TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
1: Yang ada di TV ya?
2: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
1: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
2: Iya.
1: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
2: Benar,
1: ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
2: Aku ikut Dream Band, tapi
1: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
2: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005,
1: 2005
2: sama Ares. Sama Ares.
1: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
2: Iya.
1: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
2: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuma ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
1: Iya, betul.
2: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
1: Oh,
2: itu yang membedakan katanya.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
1: Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
2: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
1: belum
2: gak kepikiran di sana.
1: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
2: bebas
1: gitu ya. Mungkin
2: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
1: ikut.
2: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band tersebut nama nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
1: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
2: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
2: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
2: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah, kan?
2: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
1: Project. Oh, kolaborasi.
2: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, mm-hmm. Nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
2: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin

0: awalnya itu. Aku nggak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support ya memang Arda ya.
1: Pasti
0: karena
1: ya.
0: Kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng. Kerja ini. Oke.
0: Okay. Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya.
0: Betul.
1: Abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat bertahan hidup untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Hmm. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Hmm. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku yang aku juga nggak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini aku kadang-kadang suka. Misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, ngejalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja, jadi harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget. Itu harus pisah pertama kali sama anak. Rasanya wah, gak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu gak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua. Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketawa suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana? Mereka exciting banget dong pasti.
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri. Nah,
1: terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan, yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu bekerja yang
0: mengalami. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya. Tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya. Mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Music Life Chat.
1: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
2: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
1: Oke.
2: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
1: Aduh.
2: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
1: Iya. Tapi pernah nggak sih
2: buat orang-orang yang berjuang?
1: Berjuang benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
2: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
1: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
2: Lambung kalau nggak salah. Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
1: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
2: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
1: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Gak tahu. Panda itu Arda maksudnya.
2: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak dengan anak gitu. Kalau ngomongin
1: justru sama orang tua ya?
2: Iya.
1: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
2: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macam. Era mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
2: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
2: Jadi dia kirim WhatsApp-nya, ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayaknya Kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
2: Video lirik ya, ada video di lirik. YouTube.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya
2: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
2: Woman superwoman.
1: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
2: ref-nya, boleh dong.
1: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Gege tentunya ya. Di jam 9 ini kita masuk di request time. Jaga malam, jangan galau malam-malam di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya dalam program acara Musik Live Chat yang menghadirkan siapa tadi? Yang dengerin teman Pro 2, ayo. Tunjuk tangan, Tantri ya, Tantri Kotak ini. Sebelumnya dia sebagai vokalis Kotak, tapi sekarang udah apa sih kalau solo ya, kalau nyanyi sendiri tuh udah jadi solo. So, sekarang giliran kamu, dengerin lagu favorit kamu di request time kali ini. It's time for request time. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi nunggu ngantuk ya kan, lagi istirahat, lagi rebahan di rumah, atau mungkin ada juga yang masih di perjalanan pulang atau entah kemanapun itu, teman Pro 2 kamu boleh banget bisa request di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui TikTok kita ya, komen-komen aja di sini seperti KSU Welviana yang gercep banget ambil antrian pertama ini, pengen diputerin lagu Anugerah Terindah dari Anmes katanya. Selanjutnya ini ada si Salsa guys yang nyatronin aku lagi siaran di Studio Pro 2 ya. Langsung dia, enggak lewat WhatsApp, enggak lewat aplikasi, enggak lewat live TikTok, dia langsung milih sendiri guys. Pengen diputerin lagu Pretty Please dari Heart to Heart, aman aja enjoy, udah aku masukin playlist. Selanjutnya ada dari Kak Virgo yang juga enggak kalah rajin digabung di live TikTok kita ya, pengen diputerin lagunya Enau, Sesi Potret. Oke, semuanya udah aku masukin ke playlist. So, untuk kamu teman Pro 2, jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti di request time Pro 2 RRI Singaraja ya. Langsung saja ini dia, Anugerah Terindah dari Anmes.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bucil.
1: Ya, gak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Requestnya ya, ini udah banyak yang masuk dari teman Pro 2 pengen diputerin lagunya. Katanya ini antriannya udah mulai mengular guys, udah mulai padat merayap, asik. Emang mobil padat merayap. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak PNP ya, nama akun TikToknya. Tapi maaf nih Kak, aku lupa nama kakaknya. Beli Made, Beli Gede, atau beli Agus. Aduh, aku lupa pokoknya. Buat kakaknya udah aku masukin ya, istirahat dari No Stress. Selanjutnya ini ada dari Ara, pengen diputerin lagu Baby Monster, judulnya Drip. Udah aku masukin juga, aman Ara, aman. Selanjutnya ada dari Bude Resmi ya, I Have a Dream, pengen diputerin lagu dari Westlife katanya. I Have a Dream, aku punya mimpi. Siapa yang di sini yang gak punya mimpi? Jangan takut untuk bermimpi teman Bro 2. Bermimpilah setinggi langit. Kalaupun harus jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Weh, kutipan dari Insinyur Soekarno. Tipis-tipis aja teman Pro 2. Sampai jam 10 malam nanti ya, ini masih ada slotnya. Siapa cepat dia dapat. Langsung aja bisa WhatsApp di 0811-399-1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti teman Pro 2 lainnya yang kebanyakan request melalui live TikTok di komen-komen aja. Langsung saja ini dia, istirahat dari No Stress.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk di Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini di request time jaga malam, jangan galau malam-malam. Ini ada dari Nini Zeren. Salam katanya dari Denpasar. Nini Zeren nih, setia banget dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Terima kasih banyak, aku puterin lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan buat Nini Zeren ya. Selanjutnya ada dari Kak Ari ya, yang pengen diputerin lagu film favorit dari Sheila on Seven. Udah aku masukin. Dan ada juga dari Wira nih guys, penyiar kita juga, katanya pengen diputerin lagu ini, tua-tua pengen diputerin lagu anak muda guys. Gak ada yang bohong, bercanda. Dia masih muda guys, dia masih 17 tahun. Belum legal dia guys. Pengen diputerin Nina katanya dari Fizz. Oke, aman Wir, udah aku masukin di playlist, aman aja. So, teman Pro 2, ini karena requestnya udah sampai jam 10 guys, ini antriannya udah panjang guys, udah mengular. Mohon maaf ya buat kamu-kamu yang mungkin belum sempat aku puterin lagunya atau requestan lagunya di request time jaga malam kita kali ini. Mungkin bisa dicoba di hari-hari berikutnya. Nah, ini ada yang kirim kata-kata juga guys, ini ya. Ini Kak Akbar ya, seperti biasa ini rajin banget kirim kata-katanya. Nih, aku bacain. Assalamualaikum Kak G, sebagai anak PUBG aku punya kata-kata. Wih, buat anak-anak PUBG guys, aku sih FF ya. Enggak ada yang bohong, aku tuh enggak kuat main game lama-lama guys, aku bosenan orangnya. Kita bacain nih buat anak-anak PUBG kata. Jangankan cuma jagain kamu dari looter, jagain kamu dari orang ketiga yang mau nikung aja, aku siap standby bawa flare gun. ini serem ya. Ini pakai senjata-senjata gitu ya. Oke, Kak Akbar, udah aku bacainnya. Ini buat anak-anak PUBG nih, buat kamu itu kata-kata nih dari Kak Akbar di Sulawesi Selatan. Woi, mantap. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ini ya. Aku puterin Sedia Aku Sebelum Hujan dari Id Gitaf.

0: era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing, waspada hoax, mulai dari diri sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi mungkin ini terakhir ya, ada 4 lagu terakhir nih teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti, ini udah pas nih ya. Ini ada dari Kak Andika Baswara yang pengen diputerin lagu Vidi Aldiano, judulnya Senyumin Dulu Aja. Iya enggak sih, kita senyumin dulu aja guys. Apapun itu masalahnya, apapun itu keruwetannya gitu ya, apapun itu kepusingannya, senyumin dulu aja, iya gak sih? Buat Kak Andika Baswara, udah aku masukin di playlist ya. Selanjutnya ada dari Kak Devi, Kak Vita Devita yang pengen diputerin lagu dari Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Weh, aman, udah aku masukin juga nih ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Silent yang dari tadi milih-milih lagunya lama banget, kayak mak-mak di pasar. Bercanda. Pengen diputerin lagu Teruntuk Mia katanya ya, dari Nuh. Udah aku masukin juga, aman, enjoy. Selanjutnya yang terakhir ini ada dari Kak Just Love yang juga bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Teganya Kau dari Liodra. Waduh, siapa nih yang tega? Itu dia teman Pro 2, 4 lagu terakhir di Request Time Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Mohon maaf buat kamu-kamu yang mungkin udah request tapi belum bisa keputerin lagunya, kamu bisa coba lagi di kesempatan berikutnya, di hari-hari berikutnya, setiap malam ya teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 10 malam di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, jam 9 sampai jam 10 malam. Oke, ini dia, langsung saja Senyumin Dulu Aja dulu dari Kak Vidi Aldiano. Agak.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 5.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Gigi tentunya ya di Jaga Malam kali ini. Dan di jam 10 malam ini sampai jam 11 malam kita masuk di program Curhat Kamu. Oke, teman Pro 2 ya, mungkin di sini kita bakal sharing-sharing tipis lah ya seperti biasanya. Nah, mungkin kita bakal ngomongin apa ya malam hari ini, teman Pro 2? Kalau aku kepikirannya tentang masa lalu sih, karena setiap orang pasti punya masa lalu, iya gak sih? Ada yang indah untuk dikenang, ada juga yang menyakitkan sampai susah dilupakan, iya gak sih? Kadang kita masih sering kejebak pada kenangan lama, entah soal pertemanan, keluarga, atau hubungan yang pernah membuat kita bahagia sekaligus kecewa. Nah, malam ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang penting banget buat dipahami, yaitu masa lalu hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang ya, teman Pro 2. Masa lalu itu sebenarnya adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diri kita hari ini, iya nggak? Setuju nggak, teman Pro 2? Dari masa lalu kita belajar tentang kesalahan, kecewa, kehilangan, bahkan tentang cara memahami diri sendiri gitu. Kadang ada kenangan yang sulit dilepas karena pernah memberikan rasa nyaman. Akhirnya kita terus membandingkan hidup sekarang dengan apa yang pernah terjadi dulu. Padahal gak semua yang pernah membuat kita bahagia layak untuk kembali diulang, teman Pro 2. Mengenang masa lalu itu wajar selama gak membuat kita berhenti melangkah. Karena hidup terus berjalan dan gak juga harus memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh menjadi lebih baik, iya gak sih? Dan teman Pro 2, seringkali yang membuat seseorang sulit move on dari masa lalu bukan karena kenangannya, tapi karena rasa nyaman yang pernah dirasakan. Iya gak sih? Nah, setelah ini kita bakal bahas kenapa banyak orang masih sulit melepaskan masa lalunya. Ayo, ngaku siapa yang masih kejebak masa lalu? Ngaku. So, stay tune terus.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ngomong sendiri sering dianggap aneh, iya gak sih teman Produa? Apalagi kalau dilakukan di tempat umum. Tapi ternyata kebiasaan ini punya manfaat loh teman Produa. Ngomong sendiri bisa membantu kita jadi lebih fokus, karena kita seperti memberi instruksi langsung ke diri sendiri. Selain itu juga membantu

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita bahas lagi topik kita malam hari ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja terkait dengan masa lalu hanya untuk dikenang bukan untuk diulang. Dan teman Pro 2, banyak orang memilih bertahan di kenangan lama karena takut memulai hal baru. Iya enggak? Ngaku aja udah teman Pro 2. Ada rasa khawatir gitu ya kalau kebahagiaan yang dulu gak akan bisa ditemukan lagi di masa sekarang. Padahal kadang kita bukan merindukan orangnya, tapi merindukan suasana dan perasaan yang pernah hadir saat itu gitu. Akhirnya kita terus berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Walaupun sebenarnya keadaan udah berubah gitu ya, dan bahkan mungkin gak mungkin lagi deh kalau kayak dulu gitu. Yang perlu dipahami teman Pro 2, gak semua hal dari masa lalu harus dipertahankan. Ada beberapa cerita yang memang cukup dijadikan pelajaran aja, bukan untuk dihidupkan kembali gitu. Belajar menerima masa lalu memang gak mudah, tapi kalau terus terjebak di sana, terjebak di masa lalu, kita bisa kehilangan banyak kesempatan ya, banyak kesempatan baru dalam hidup sekarang ini teman Pro 2, atau mungkin di masa depan kalau kita terus terjebak di masa lalu. Mungkin di segmen berikutnya kali ya, kita akan bahas terkait dengan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Karena kayaknya banyak ini orang-orang yang gak bisa berdamai sama masa lalunya. Iya gak sih teman Pro 2? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam.

Oke, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakan semuanya, teman Pro 2. Tapi menerima bahwa beberapa hal memang sudah selesai saat itu gitu. Kita gak bisa mengubah atau merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi kita bisa menentukan bagaimana cara melanjutkan hidup ke depan saat ini dan masa berikutnya. Coba kamu mulai fokus pada diri sendiri. Perbaiki hal-hal yang mungkin dulu sempat diabaikan gitu ya, atau terabaikan sama kamu. Belajar dari pengalaman dan gunakan semua proses itu untuk menjadi pribadi kamu yang lebih kuat dan dewasa dan lebih baik lagi tentunya, teman Pro 2. Karena pada akhirnya hidup bukan soal terus melihat ke belakang atau ke masa lalu. Hidup adalah tentang bagaimana kita terus berjalan sambil membawa pelajaran dari masa lalu tanpa harus kembali jatuh ke lubang yang sama. Masa lalu memang punya tempat tersendiri di hati kita, di benak kita, di memori kita. Tapi jangan sampai kenangan lama menghalangi kebahagiaan baru yang mungkin sedang menunggu di depan mata, teman Pro 2. Dan di segmen terakhir nanti kita bakal bahas tentang pentingnya membuka lembaran baru. Ya, teman Pro 2. Udahlah, kita gak usah terjebak di masa lalu terus, teman Pro 2. Karena masa lalu tuh, entah itu masa lalu yang buruk, yang baik, yang mungkin tidak mengenakan gitu ya. Pada akhirnya itu hanya untuk dikenang karena telah kita lalui ini. Dan ketika kita ingin mengulang contoh mungkin masa lalu yang baik, kayaknya feel-nya beda deh gitu. Rasanya beda, teman Pro 2, saat waktu kita mengalami hal itu. Di segmen berikutnya sekali lagi kita akan membahas pentingnya membuka lembaran baru, teman Pro 2. So, stay tune terus.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman Pro 2, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di segmen akhir ini kita akan ngebahas terkait dengan membuka lembaran baru ya teman Pro 2. Membuka lembaran baru memang butuh keberanian. Kadang kita takut kecewa lagi, iya gak sih? Takut gagal lagi atau takut disakitin lagi. Tapi hidup akan sulit berkembang kalau kita harus tinggal di cerita lama teman Pro 2. Perlu diingat mungkin ya, masa lalu itu bukan tempat tinggal, melainkan tempat belajar. Kenangan boleh disimpan, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan masa depan yang sebenarnya masih sangat panjang gitu. Jadi kalau hari ini, kamu-kamu teman Pro 2 masih sering terjebak dalam kenangan lama, pelan-pelan coba ikhlasin gitu. Karena mungkin ada hal-hal baik yang baru bisa datang ketika kita berani melepaskan yang sudah berlalu lewat gitu. Ya, kita gak akan pernah ada yang tahu teman Pro 2 hambatan kita tuh di mana. Dan bisa juga karena masa lalu yang terus selalu kita ungkit gitu, dan selalu ingin kita pikirkan, atau mungkin ingin selalu kita ulang gitu. Dan kita juga harus sadar bahwa itu tuh masa lalu teman Pro 2. Oke, jadi kita marilah buka lembaran baru dengan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang kita sukai, dan hal-hal baik yang akan datang ya, semoga. Dan gak terasa teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung curhat kamu malam ini di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Semoga topik kita tentang masa lalu tadi bisa menjadi pengingat bahwa setiap pengalaman hidup selalu punya pelajaran berharga teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir jam 11 malam. Dan seperti biasa, jangan kemana-mana dulu, karena di jam 11 sampai jam 12 malam nanti aku masih akan puterin kamu lagu untuk mengantar kamu tidur, mengantar kamu move on dari masa lalu, mengantar kamu membuka lembaran baru. Setuju teman Pro 2? Ya, setuju ya, buka lembaran baru, oke? So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Good night.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namasidam. Umat Dharma yang dilindungi Dharma, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Tema yang diangkat saat ini adalah Bhagavad Gita Bab 3 Sloka 35.

Oh, artinya jauh lebih baik melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan untuk diri kita. Walaupun kita berbuat kesalahan dalam tugas-tugas itu, daripada melakukan tugas kewajiban orang lain secara sempurna, kemusnahan sambil melaksanakan tugas kewajiban sendiri lebih baik daripada menekuni tugas kewajiban orang lain, sebab mengikuti jalan orang lain itu berbahaya. Yang patut kita renungkan adalah tugas-tugas kewajiban pada tingkat rohani dan tugas-tugas kewajiban pada tingkat materi barangkali sesuatu yang berbeda, tetapi prinsip mengikuti bimbingan yang dibenarkan selalu baik bagi orang yang melaksanakannya. Kalau seseorang masih di bawah pesona sifat-sifat alam material, hendaknya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan untuk kedudukannya yang khusus, dan sebaiknya jangan meniru orang lain. Contoh misal, seorang Brahmana yang berada dalam sifat kebaikan tidak melakukan kekerasan, sedangkan seorang Kesatria yang berada di dalam sifat nafsu diizinkan melakukan kekerasan. Karena itu, seorang Kesatria lebih baik musnah sambil mengikuti peraturan kekerasan daripada meniru orang Brahmana yang mengikuti prinsip-prinsip tidak melakukan kekerasan. Semua orang harus menyucikan hatinya dengan proses tahap demi tahap, bukan secara serentak. Akan tetapi, apabila seseorang melampaui sifat-sifat alam material dan menjadi mantap sepenuhnya dalam kesadaran abadi Tuhan, ia dapat melakukan apapun dan segala sesuatu di bawah bimbingan seseorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Pada tahap kesadaran yang sempurna, seorang Kesatria boleh bertindak sebagai Brahmana, atau seorang Brahmana boleh bertindak sebagai seorang Kesatria. Pada tingkat rohani, perbedaan dunia material tidaklah berlaku. Umat Dharma yang berbahagia, demikian renungan Dharma yang dapat disampaikan saat ini. Semoga berkenan bagi kita semua, dan diakhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi.

Teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Produa Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Aku ingin jadi dokter.
1: Aku ingin jadi guru.
0: Aku ingin membangun Indonesia.
2: Di balik cita-cita mereka, ada peran kita semua. Memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
3: Karena anak-anak bukan hanya harapan keluarga, mereka adalah harapan Indonesia.
2: Di Hari Kebangkitan Nasional, mari bangkit bersama menjaga tunas bangsa. Karena menjaga mereka hari ini berarti menjaga masa depan Indonesia.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran bangsa Indonesia dalam meraih masa depan yang lebih baik. Di era saat ini, makna kebangkitan dapat diwujudkan melalui berbagai langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, serta terus berkarya menjadi bagian dari upaya membangun bangsa. Kebangkitan bukan hanya tentang bangkit dari keterbatasan, tetapi juga tentang membangun optimisme dan menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih kuat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bergerak maju bersama, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan semangat membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Yang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan Dharma dan Swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamal nilai-nilai ajaran Dharma dimanapun kita berada. Umat Sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 5 sloka 55 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya mamsah, yang berarti daging. Pada hakikatnya dinyatakan oleh orang-orang bijak berarti saya adalah dia, yaitu yang dagingnya saya telan dalam hidup ini, menelan saya di kemudian hari. Nah, sloka ini mengajarkan hukum karma pahala secara tegas dan simbolik. Daging ataupun mamsa dimaknai bukan sekedar makanan, melainkan hubungan sebab akibat antara yang dimakan dan yang memakan. Siapa yang hari ini menikmati daging makhluk lain secara moral dan karmis, menanam benih untuk mengalami penderitaan serupa di kemudian hari. Sloka ini mengingatkan kita agar lebih bijaksana dalam pilihan hidup, karena apa yang kita lakukan terhadap makhluk lain hari ini akan kembali kepada diri kita sendiri dalam bentuk buah karma di masa depan. Baik pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramu santi.

Teman Pro 2, UPTD Puskesmas Buleleng 1 menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi pegawai LPPR RI Singaraja Selasa pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kecapaian program CKG sekaligus mendeteksi faktor resiko penyakit tidak menular sejak dini. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta pemberian edukasi kesehatan kepada peserta. Bagian program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Buleleng 1, Loh Putu Sri Yuniati mengatakan, sistem jemput bola dilakukan karena partisipasi masyarakat yang datang langsung ke puskesmas masih minim sehingga petugas mendatangi lembaga dan SKPD. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan beberapa peserta mengalami faktor resiko seperti obesitas akibat pola makan kurang sehat dan kurang aktivitas fisik.

Sementara itu, Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng, Tut Ngurah Arie, mengatakan Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro
4: 2. Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144, Singaraja, Pro 2 FM. Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Dan hari ini teman Pro 2 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei 2026. Nah, kalau kita ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional, biasanya yang langsung kepikiran itu kan perjuangan, bagaimana sejarah dan semangat para pendahulu bangsa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, arti bangkit untuk anak muda zaman sekarang itu tuh udah punya bentuk yang berbeda. Karena kan sekarang tantangan anak muda juga beda ya. Ada yang lagi berjuang cari jati diri, ada yang bertahan di tengah tekanan hidup, terus ada yang menghadapi overthinking, tuntutan sosial media, sampai perjuangan untuk tetap semangat mengejar mimpi. Makanya pagi ini di semangat Hari Kebangkitan Nasional, aku pengen tahu dong, bangkit versi anak muda zaman sekarang itu kayak gimana sih? Karena kan ternyata bangkit sekarang gak selalu soal hal yang besar. Kadang sesederhana berani mulai lagi setelah gagal, bangun setelah jatuh, atau mungkin tetap bertahan saat hidup lagi capek-capeknya, itu udah termasuk bangkit, ya kan? Kira-kira semangat bangkit versi generasi sekarang itu seperti apa sih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kalau dulu perjuangan itu identik sama melawan penjajah, sekarang perjuangan anak muda mungkin lebih banyak melawan tekanan hidup ya, dan juga rasa takut dalam diri sendiri. Karena jujur aja, jadi anak muda sekarang itu gak selalu mudah. Media sosial bikin orang gampang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Lihat orang sukses dikit di usia muda, lihat pencapaian teman, sampai akhirnya banyak yang ngerasa tertinggal. Belum lagi tekanan soal pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan ekspektasi dari sekitar yang memang bikin kadang-kadang itu mental kita gampang capek. Makanya sekarang bangkit versi anak muda itu bisa berarti banyak hal. Ada yang bangkit setelah gagal kuliah atau kerja, ada yang bangkit setelah kehilangan semangat hidup, ada juga yang lagi belajar menerima dirinya sendiri setelah terlalu lama merasa gak cukup. Dan itu semua juga bentuk perjuangan loh, teman Pro 2. Karena kadang kan perjuangan terbesar seseorang itu bukan yang terlihat di luar, tapi yang sedang dia hadapi diam-diam setiap hari. Makanya penting juga nih untuk anak muda sekarang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Karena semua orang punya proses dan perjuangannya masing-masing. Hello, you there?

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Mamro 2, semangat kebangkitan anak muda sekarang itu juga bisa kita lihat dari banyaknya hal-hal positif yang bisa dibilang mulai berkembang gitu ya. Mulai dari anak muda yang berani bikin karya, membangun komunitas, peduli lingkungan, membantu sesama, sampai menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif. Karena sekarang kontribusi untuk Indonesia itu gak selalu harus dalam bentuk yang besar. Kadang sesederhana jadi pribadi yang baik, gak menyebar kebencian, mau belajar, terus berkembang juga udah jadi bagian dari semangat membangun bangsa. Dan yang paling penting, bangkit itu bukan berarti kita harus langsung kuat atau langsung berhasil ya. Kadang bangkit itu cuma tentang berani melangkah walaupun pelan-pelan. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing, gak harus selalu cepet, gak harus selalu sempurna. Dan mungkin sekarang makna Hari Kebangkitan Nasional untuk anak muda itu bukan cuma mengenang sejarah, tapi juga jadi pengingat kalau setiap generasi punya cara perjuangannya sendiri untuk terus maju.

0: Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat membangun masa depan Indonesia. Tahun ini, semangat kebangkitan diwujudkan melalui tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebab, anak-anak dan generasi muda hari ini adalah calon pemimpin, penggerak dan penerus perjalanan bangsa di masa mendatang. Menjaga tunas bangsa dapat dimulai dari hal sederhana, memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai kejujuran, membangun karakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepedulian. Karena kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui wilayah dan batas negara, tetapi juga melalui lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mencintai bangsanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sepeda masa.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis kembali jadi sorotan setelah muncul video viral yang memperlihatkan adanya ulat di dalam menu makanan yang diduga dibagikan untuk program MBG, dan ini ada di Tasikmalaya ya. Video temuan ulat dalam menu MBG atau makan bergizi gratis viral di media sosial tentunya memicu keresahan dari para warga. Kejadian itu disebut-sebut terjadi di Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di dalam video terlihat hidangan berisi telur, terus juga sayur dan buah. Tapi di menu oseng jagung muda ditemukan seekor ulat dalam kondisi mati. Pengurus ICMI Kabupaten Tasikmalaya menyebut kejadian seperti ini bukan yang pertama kali terjadi, dan meminta untuk pengawasan dapur penyedia makanan itu agar bisa lebih diperketat lah ya. Sementara itu pihak Kepolsek Bojonggambir mengaku sedang menelusuri video yang beredar. Satgas MBG juga disebut-sebut sudah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan kelalaian penyedia makanan. Ya, semoga tidak terulang lagi lah yang seperti ini.

0: Pitu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Untuk pertama kalinya, FIFA ngenalin 3 maskot sekaligus yang masing-masing mewakili tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jadi bukan cuman lucu-lucuan, tapi juga penuh makna budaya ya. Yang pertama ada Clutch, maskot dari Amerika Serikat yang berbentuk elang botak. Karakter ini menggambarkan semangat juang, percaya diri, dan kemampuan tampil maksimal di momen penting, istilahnya Clutch Moment di olahraga. Lanjut ke Zeyu dari Meksiko yang terinspirasi dari Jaguar. Hewan ini punya nilai sejarah kuat di budaya Maya dan Aztec ya, melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Ada sentuhan tradisi yang dibawa ke panggung modern. Dan terakhir ada Maple dari Kanada berupa rusa moose yang identik dengan alam liar di sana. Nama Maple sendiri diambil dari daun maple yang jadi simbol negara. Karakternya menggambarkan ketangguhan tapi juga ramah. Jadi bisa dibilang maskot ini bukan sekedar pelengkap tapi jadi cara tiap negara nunjukin identitasnya ke dunia lewat cara yang fun tapi tetap bermakna. Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: ternyata.
1: Aduh, gimana sih ini?
2: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
2: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
2: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
2: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
3: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
4: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria. Di tengah konflik seperti antara Iran dan Amerika Serikat, pergerakan wisatawan dari Eropa dan Timur Tengah mulai terdampak, terutama karena biaya transportasi yang semakin mahal. Nah, di kondisi kayak gini, Bali justru mulai mengandalkan pasar Asia. Negara-negara seperti Jepang, China, India, sampai Korea Selatan dinilai punya potensi besar untuk tetap mendatangkan wisatawan. Tapi yang paling stabil sampai sekarang, tetap Australia. Wisatawan dari sana masih konsisten datang ke Bali, bahkan jadi penyumbang terbesar kunjungan. Makanya pelaku pariwisata sekarang didorong buat nggak bergantung ke satu pasar aja. Diverifikasi jadi kunci ya, terutama dengan memperkuat pasar Asia dan Asia Pasifik. Intinya di tengah kondisi dunia yang nggak pasti, strategi pariwisata juga harus ikut adaptif, karena yang bisa bertahan bukan cuma yang besar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, aksi pengendara motor yang nekat masuk jalur busway kembali viral di media sosial ya. Kali ini seorang pemotor di Jakarta Barat jadi sorotan setelah terlibat adu mulut dengan petugas Transjakarta karena tetap ingin menerobos jalur khusus bus. Nah, jadi menurut keterangan dari pihak Transjakarta sendiri, kejadiannya itu terjadi pada Senin pagi saat pengendara motor mencoba masuk ke jalur khusus menuju arah Monas. Tapi petugas yang berjaga memilih tidak membuka portal untuk menghentikan upaya itu. Sempat terjadi adu mulut antara pemotor dan petugas di lokasi ya, meskipun memang pengendara akhirnya memilih mundur dan putar balik tanpa adanya keterlibatan dalam penanganan kejadian itu. Pihak Transjakarta kembali mengingatkan masyarakat ya, supaya tetap tertib berlalu lintas dan tidak memasuki jalur busway karena jalur itu memang dikhususkan untuk operasional bus demi keamanan dan keselamatan bersama.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.